Vigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Teman Pro 2 tahu kan kemarin tentang informasi jalan ambles ya, tepatnya ini di Kalibanteng Kulon. Nah, ini pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim ini mempercepat laporan masyarakat terkait amblesnya Jalan Jembawan 1 Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat, karena ini pastinya untuk mobilitas warga ya, kalau lama penanganannya jadi repot. Jadi ini cepat nih, gercep pemerintah Kota Semarang, dan penanganan ini dilakukan bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana dan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati ini menjelaskan kalau hasil survei di lapangan ya, ini menunjukkan jalan yang mengalami penurunan sepanjang 41 meter dipicu karena kondisi talut sungai Silandak. Jadi talutnya itu mengalami kemiringan dan rembesan, jadi memicu pergerakan tanah, jadi ambles deh jalannya. Dan aliran air yang terus menggerus pondasi talut ini juga salah satu penyebab tanah ikut tertarik sampai badan jalan mengalami ambles. Dan kondisi ini juga membuat penanganan gak bisa hanya dilakukan di badan jalan aja. Makanya ini dari BBWS Pemali Juwana juga diikut sertakan ya teman Pro 2. Semoga ini penanganannya segera rampung, segera selesai, dan gak ada ambles jilid 2 ya. Semoga ini benar-benar penanganan yang lebih lanjut dan juga dicermati gitu ya. Semoga masyarakat di wilayah Jembawan ya ini bisa beraktivitas normal lagi setelah penanganan jalan ambles di Kalibanteng Kulon ini berhasil terselesaikan.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Taman Pro 2 ngerti gak sih? Selain jumlah tim yang makin banyak, formatnya juga ikut di-upgrade. Di Piala Dunia 2026 nanti, bakal ada 12 grup, dan di tiap grup diisi sama 4 tim. Kebayang gak sih? Grupnya jadi makin banyak, dan tiap pertandingan di fase grup bakal kerasa lebih krusial. Gak bisa lagi tuh main santai di awal, karena peluang lolos bisa ditentuin dari detail kecil, bahkan dari selisih gol. Dengan format ini, lebih banyak tim yang bisa lanjut ke fase berikutnya. Jadi drama, kejutan, sampai momen tim gede tumbang lebih cepat, makin kebuka lebar. Dan buat kamu yang hobi nebak-nebak skor atau bikin prediksi, siap-siap aja, ini bakal lebih tricky dari biasanya. Tungguin fakta Piala Dunia lainnya, cuma di Ngerti Bola.

Buat kamu yang penasaran, kira-kira di gedung Bulog ya, yang biasanya menyimpan beras di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia, itu tuh isinya kayak gimana aja? Terus beneran gak sih berasnya setinggi itu? Nah, sebagai orang yang udah pernah masuk nih di gudang Bulog ya, ini testimoni real dari aku ya, pernah liputan di gudang Bulog. Itu memang berasnya sebanyak itu dan setinggi itu ya, sampai wow, itu tuh kayak kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan tumpukan beras-beras itu. Tapi sekarang ya, gak cuman masyarakat tertentu, gak cuman pegawai Bulog aja yang bisa mengakses gudang Bulog, bisa masuk ke dalamnya. Karena sekarang ya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ini membuka akses kunjungan publik ke gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Jadi bisa study tour nih untuk teman-teman pelajar SMA, mahasiswa, sampai masyarakat lain. Ini bisa ya diperbolehkan masuk untuk melihat langsung kondisi cadangan beras nasional lewat program semacam study tour ini. Dan langkah tersebut diumumkan oleh Direktur Utama Perum Bulog ya, saat menunjukkan langsung stok beras Bulog kepada perwakilan aliansi BEM seluruh Indonesia di gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara di hari Rabu lalu. Jadi Bulog ini sekarang sudah terbuka untuk umum, boleh diakses siapa saja, tapi nggak boleh nyelonong begitu aja ya. Pasti ada cara-caranya gimana masuknya ya, dan harus terdaftar juga, harus dikonfirmasi, dan harus izin dulu, nggak boleh asal nyelonong ya. Jadi siapapun sekarang bisa melihat gudang Bulog ya, bisa melihat kondisi stok beras pemerintah ini seperti apa. Jadi mungkin kamu tertarik nih untuk jalan-jalan melihat kondisi gudang Bulog, khususnya mungkin di kota Semarang ataupun mungkin daerah-daerah lain ya. Buat kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital, boleh banget teman Pro 2 ya, karena ini sudah disampaikan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog. Kalau sekarang boleh nih ya, study tour keliling-keliling gudang Bulog.

Saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

0: Nha, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu ngerasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih inget isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

0: kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri? Nah ini nih, kadang kita tuh terlalu sibuk nyari kekurangan dan berusaha jadi sempurna buat orang lain, sampai kita lupa nih, kalau apa adanya kita sekarang itu udah lebih dari cukup. Kemudian, lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku ini bener-bener kayak pelukan hangat buat kamu dan buat kita semua. Karena liriknya, NPD pengen ngasih tahu kalau menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah bentuk nyata dari kebahagiaan. And this is juara minggu ini NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

0: Raden Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
0: Sate lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. 5 lagunya udah aku spill tadi, dan sekarang waktunya Devina kasih tahu kamu 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Thank you ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung di Instagram kita di @pro2smg, di aplikasi RRI Digital juga pagi ini. Dan langsung aja kita recap, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi ketiga dulu, ada Robocop, Rombongan Bodong Koplo featuring Cum dengan Calon Mantu Idaman.

yang jadi juara pagi ini di Sate Lilit. Selamat ya buat kamu yang lagunya berhasil masuk di 3 besar. Berarti ini memang sesuai dengan voting dari teman produser yang lain. Jadi banyak nih yang ikutan hari ini ya. Thank you buat semua yang udah gabung. Dan yang pengen dengerin secara fullnya, yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia yang jadi juara. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

0: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
1: No matter what, no matter what, you got

Di tengah badai bencana atau senyapnya ruang gawat darurat, ada tangan-tangan yang bergerak tanpa pamrih. 8 Mei adalah hari bagi mereka. Para relawan yang berdiri di garis depan demi satu tujuan, menjaga api kehidupan tetap menyala. Karena bagi kemanusiaan, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, atau keyakinan. Yang ada hanyalah kepedulian yang menyatukan kita semua. Selamat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Terima kasih atas setiap tetes darah dan waktu yang kalian berikan untuk dunia.

Kalau kamu mau jadi calon mantu idaman ya, makanya sekolah yang benar berprestasi gitu ya teman Pro 2, itu udah pasti deh jadi salah satu nilai plus kalau kamu pengen jadi calon mantu idaman. Dan ngomongin soal pendidikan, ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 ini akan mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksinya ya. Jadi untuk TKA ini memang ada, tapi syarat ini tidak berlaku pada semua jalur ya. Dan ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027. Ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Nah, syarat TKA ini akan jadi syarat dalam jalur prestasi tuh ya. Buat adik-adik yang masuknya lewat jalur prestasi, dulu tuh aku sekolah memang menggunakan jalur prestasi ini ya. Jadi kayak ada nilai plusnya tuh itu. Tapi kalau dulu belum ada nih tes kompetensi akademik ya. Kalau sekarang ditambah lagi, udah dengan jalur prestasi plus dengan tes kemampuan akademik ini ya. Dan penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi sebenarnya udah diakomodasi juga dalam peraturan sebelumnya. Dan pemanfaatan hasil TKA nanti akan dipertegas kembali lewat surat edaran pelaksanaan SPMB 2026 ya. Walaupun demikian, pemerintah pusat ini nggak menetapkan standar bobot dari nilai TKA secara nasional. Dan penentuan besaran skor dan komposisi penilaian nanti diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Jadi buat kamu-kamu semangat ya adik-adik ya, mulai dari SD, SMP, yang mau SMP ke SMA atau SMK, semangat, semoga lancar nanti untuk SPMB 2026-2027 nya. Baik itu yang lewat jalur prestasi berarti harus ada tes kompetensi akademik, ataupun jalur afirmasi, jalur mutasi, ataupun jalur domisili, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Di jam 8.31 menit ini, matahari semarah. Ini udah mulai ya pembagian matahari, satu orang satu ya. Ini tadi aku habis baca threads gitu ya. Ini jam 8 pagi, Semarang ini kok udah sesilau ini. Emang sesilau ini ya. Aku kalau lihat depan terus ya, ngadep ke depan ke mikrofon, ini gak terlalu kelihatan silaunya. Begitu madep kiri, di luar ini silau banget, beneran silau gitu ya. Dan kenapa sih kalau pagi sampai siang tuh kerasa panas banget beberapa hari terakhir ini, tapi sorenya biasanya mendung terus hujan. Ini kenapa? Kalau kata BMKG ya, cuaca panas pada pagi hari sampai siang hari disertai hujan pada sore menjelang malam, ini adalah karakteristik periode peralihan musim. Setelah kita kemarin dengan musim hujan ya, yang dar-dar-dor itu, nah mau peralihan ke kemarau kan. Nah ini peralihannya ini memang kayak begini. Dari pagi sampai siang panas, sorenya nanti hujan, dan memang ini udah tipikalnya macam begitu ya teman Pro 2. Jadi gak usah khawatir, gak usah panik gitu. Dan memang ada beberapa faktor juga yang memicu hujan ketika sore hari. Salah satunya yang sedang aktif ini adalah gelombang atmosfer namanya Rossby Equatorial. Wah, bagus ya namanya ya. Gelombang atmosfer Rossby Equatorial ini salah satu penyumbang hujan ketika sore hari juga nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, walaupun kita rasa Semarang ini kok panasnya ngentak-ngentak banget ya. Panasnya itu benar-benar panas yang nyentelap banget ya kalau kita keluar rumah itu ya. Nah ini masih aman kok ya, karena panasnya ini nggak lebih dari panas di tahun 2024. Karena kata BMKG, suhu yang tertinggi itu panasnya Indonesia itu masih dipegang di tahun 2024. Tapi jangan lupa, jangan ngentengin juga mentang-mentang masih panasan 2024 kok berarti aku keluar nggak pakai sunscreen. Oh no, tetap pakai sunscreen ya teman Pro 2 ya, di wajah, di badan, biar semuanya aman dan terlindungi dari paparan sinar matahari. Jadi gimana teman Pro 2, di jam 8 lewat 33 menit ini kamu mau melakukan aktivitas apa di luar? Apakah kamu mau jemur pakaian atau jemur kasur? Kayaknya cepet kering sih kalau sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup ini cuma sekali, jadi gak ada salahnya kalau kamu gak melewatkan momen langka, fenomena langka. Dua kali bulan purnama ternyata ini ada di bulan Mei 2026. Yang pertama ini udah kelewat sih sebenarnya di tanggal 2 Mei ya. Jadi ini kalau yang di 2 Mei ini dikenal sebagai Flower Moon ya. Sedangkan nanti masih ada lagi, gak ketinggalan ya, di malam tanggal 30 atau sampai 31 Mei ya. Ini nanti akan ada bulan purnama kedua, namanya adalah Blue Moon ya. Ini bakal terjadi perkiraannya ya, ini di tanggal 31 Mei pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan ini menjadikan malam 30 Mei dan dini hari 31 Mei ini jadi waktu terbaik kamu untuk nontonin bulan purnama ini, teman Pro 2. Buat yang penasaran, udah deh dicatat aja di kalender ya, ditandain di alarm ya. Malam-malam kalau kamu pengen nonton bisa nih. Dan Blue Moon kali ini juga adalah micro moon paling jauh sepanjang 2026. Jadi kelihatan 7% lebih kecil dibandingkan purnama rata-rata. Dan sebutan Blue Moon ini gak berarti bulannya warna biru, enggak ya. Tapi ini cuman istilah aja dalam fenomena kalender karena muncul 2 purnama dalam 1 bulan yang sama. Jadi dicatat baik-baik ya teman Pro 2. Di malam tanggal 30 dan di tanggal 31 dini hari ya, bakalan ada bulan purnama kedua di bulan Mei, namanya adalah Blue Moon.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

Tanggal 8 Mei 2026 ya, ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Dan pastinya kalau ngomongin soal Palang Merah, ini gak cuma donor darah aja, enggak. Karena banyak banget nih aksi-aksi kemanusiaan, gerakan-gerakan kemanusiaan dunia yang sudah dilakukan ya teman Pradua. Termasuk kalau di Kota Semarang, ada juga dong PMI Kota Semarang ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut terkait Hari Palang Merah Internasional ini. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: 5'9" brown eyes.
1: Halo, saya Arnas Agung Andrar Asmara, Ketua KONI Kota Semarang. Kalau ingat-ingat Piala Dunia 2002 lalu, faktanya bahwa bola resmi Piala Dunia 2022 yang mereknya adalah Al Rihla itu diproduksi di Madiun loh, Jawa Timur. Dan itu menjadi kebanggaan sekaligus obrolan lucu di kalangan netizen Indonesia. Kalau masalah siapa ya yang waktu itu saya jagokan, tentunya saya jagokan Prancis walaupun kalah melawan Argentina di adu penalti. Dan tahun ini saya menjagokan dua tim, satu Spanyol dan kuda hitam Jepang. Teman-teman semuanya, sekarang kita bisa mendengarkan update tentang Piala Dunia di RRI loh. Rajin-rajin kasih kita update-nya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Rivina. Hari ini ya, di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, ini diperingati sebagai Hari Palang Merah. Ayo, udah pernah donor darah belum teman Pro 2? Atau udah pernah melakukan aksi kemanusiaan apa? Coba diingat-ingat lagi. Kalau belum, nanti kita bakal kenalan lebih dekat dengan PMI Kota Semarang. Apalagi di Hari Palang Merah ini, PMI Kota Semarang punya tema Keeping Humanity Alive. Apa itu maknanya dan apa saja aktivitas-aktivitas atau kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh PMI Kota Semarang? Jangan kemana-mana, karena bentar lagi aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber spesial. Makanya tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma model hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: Semarang teman terbaik kamu, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang baru gabung bareng sama Devina hari ini. Dan bagi ini teman Pro 2, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan satu topik yang menarik ya. Ini Keeping Humanity Alive, untuk mengenali lebih dekat tentang PMI Kota Semarang di Hari Palang Merah. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Awal Prastio, MKes SPTHTK LMMRs, Ketua Pengurus PMI Kota Semarang. Halo, selamat pagi Dr. Awal.
1: Selamat pagi Kak Devina.
0: Selamat pagi, kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Semangat.
0: Semangat ya, apalagi ini untuk mengedukasi anak-anak muda, teman-teman Pro 2 pendengar kita ya dokter ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau saya mau mengucapkan selamat Hari Palang Merah dulu dokter.
1: Iya, terima kasih Kak Devina dan teman-teman Pro 2 FM.
0: Oke, nah kalau tema Hari Palang Merah Sedunia 2026 ini adalah Keeping Humanity Alive. Ini kalau kita tarik ke konteks Kota Semarang, wujud nyata PMI Kota Semarang untuk menjaga kemanusiaan agar tetap hidup itu seperti apa sih dokter?
1: Ya sebetulnya tidak hanya Keeping Humanity Alive yang sudah dilakukan oleh PMI Kota Semarang ya, tetapi juga menyuarakan kemanusiaan itu ke seluruh penjuru dunia. Jadi Sound for Humanity. Jadi dalam konteks Keeping Humanity Alive itu sebenarnya kita nggak hanya slogan ya, tapi harus melakukan sesuatu yang nyata, yang mengkolaborasikan potensi kita semuanya. Dan PMI Kota Semarang sudah melakukan itu. Khususnya untuk kelompok rentan ya. Jadi di tahun ini tema Humanity PMI Kota Semarang itu fokusnya pada lansia dan orang dengan disabilitas. Jadi menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam konteks melestarikan kemanusiaan kita juga harus fokus pada kesetaraan hidup, tanda kutip ya, hidup gitu ya, pada lansia dan disable.
0: Oke.
1: Dan PMI Kota Semarang punya paguyuban lansia ya. Juga kita memiliki suatu kegiatan yang mendigitalisasi dan memandirikan donor darah, termasuk pendonor darah dengan disabilitas itu kita dorong ya. Untuk ya kan disabilitasnya kan hanya fisik ya, tetapi kualitas darah yang dimiliki teman-teman dengan disabilitas itu tentu masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ini kami kampanyekan itu. Selain juga berbagai kegiatan di tingkat kelurahan yang berbasis pada masyarakat untuk ketangguhan bencana dan pelayanan kedaruratan ya, selama 24 jam kali 7 hari. Ada ambulan, ada mobil jenazah gratis, ada pos mudik untuk aktivitas misalnya lebaran. Dan kita akan mulai kick off solidaritas kita tentang kemanusiaan melalui bulan kemanusiaan yang menggaungkan upaya untuk keeping humanity alive bagi para warga Kota Semarang, untuk membumikan humanity itu. Jadi tidak hanya slogan, dengan cara bisa ikut memberikan donasi atau berkontribusi dalam aktivitas sebagai relawan, dan banyaklah pokoknya yang kita dorong untuk hal itu. Okay. Kak Devina.
0: Iya, jadi masyarakat Kota Semarang ini juga bisa ambil bagian, tidak hanya tugas dari PMI saja begitu ya dokter ya.
1: Ya tentu saja, karena pertanyaan mendasarnya sebetulnya kegiatan Kepalang Merahan itu milik siapa? Dan siapa yang melakukan itu? Kalau enggak kita sendiri.
0: Betul. Oke, nah tapi kalau berbicara tentang Palang Merah Indonesia, ini mungkin masyarakat taunya hanya donor darah saja. Nah sebetulnya ada banyak kegiatan, tadi mungkin sudah disebutkan juga ya dokter ya, bahwa ini tuh ada untuk lansia, untuk teman-teman disabilitas juga. Nah mungkin untuk fokus lebih detailnya, kegiatan-kegiatan atau tugas dari PMI yang lain tuh apa saja sih dokter?
1: Jadi tugas pokok mendasar Palang Merah Indonesia itu adalah meringankan penderitaan manusia. Nah, jadi kalau kita melihat penderitaan manusia itu dimensinya apa? Dimensinya kan tiga itu, yaitu dimensi fisik, dimensi psikis, dan dimensi sosial. Jadi kalau ada manusia yang misalnya mengalami bencana ya, atau keluarga yang mengalami bencana, maka itu adalah menjadi domainnya Palang Merah Indonesia itu, yaitu penanggulangan bencana. Kalau ada masyarakat Kota Semarang yang mengalami gangguan kesehatan ya, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik, itulah tugas PMI untuk juga membantu memberikan pelayanan kesehatan, penyuluhan maupun pertolongan. Pertama untuk menyelamatkan atau mengurangi penderitaan manusianya itu. Dan ada hal terpenting itu sebetulnya lepas dari tugas-tugas itu ya, selain juga pengelolaan darah tadi, yaitu pembinaan relawan untuk memastikan bahwa humanity itu selalu lestari lintas generasi. Jadi dari generasi sebelumnya, semangat humanity-nya itu always live, keep alive, jadi selalu hidup, tidak redup maupun hilang, tetapi tetap harus hidup. Dan itulah tugas PMI itu untuk pembinaan relawan kemanusiaan seperti itu.
0: Oke. Jadi itu ya, meringankan penderitaan, kemudian juga pembinaan relawan. Total berarti sekarang ada berapa banyak relawan dari PMI? Pasti banyak sekali yang tersebar juga ya, dokter ya?
1: Nah, relawan PMI itu kan ada beberapa kelompok ya. Kelompok misalnya relawan pendonor darah ya. Relawan pendonor darah di Kota Semarang yang tergabung dalam PMI Kota Semarang itu saat ini ada 90 ribu lebih pendonor darah sukarela aktif. Itu berarti sekitar 5% dari total populasi masyarakat Kota Semarang yang kira-kira 1,7 juta ya. Dan itu lebih dari ideal standar WHO. Jadi standar WHO itu di suatu kota, populasi masyarakat di kota itu minimal 2% dari total populasi yang menjadi pendonor darah sukarela, maksimal 2,5%. Di Kota Semarang itu sudah 5%. Jadi ini melebihi. Jadi semangat kemanusiaan masyarakat Kota Semarang yang berikan kerelaannya melalui donor darah itu sudah 5% dari total populasi. Nah kalau relawan yang lain, misalnya relawan kebencanaan ya, kemudian relawan yang sekarang masih dalam level pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, itu sekitar 8.000 sampai 9.000 orang.
0: Wow, cukup banyak jumlahnya ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kalau relawan-relawan biasanya dari PMI yang datang untuk menjemput dan juga merekrut, atau mereka dengan kesukarelaan mereka untuk menjadi relawan datang ke PMI, atau seperti apa sih Pak?
1: Ya, esensinya ini adalah kesukarelaan, jadi mereka datang sendiri.
0: Oke, luar biasa.
1: Baik itu melalui jalur pendidikan ekstra kurikuler di sekolah masing-masing, ada itu Palang Merah Remaja di tingkat SD kemudian di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan ada korps sukarela di tingkat perguruan tinggi. Ada korps sukarela yang dibentuk oleh markas BMI, ada relawan yang berbasis masyarakat di kelurahan, di kecamatan. Jadi mereka itu datang sendiri, Kak Devina.
0: Okay.
1: Jadi bukan PMI yang mendatangi mereka, enggak. PMI memberi opsi bahwa kalau teman-teman mau bergabung memberikan layanan terhadap upaya mengurangi penderitaan manusia melalui prinsip kepala merahan, nah itu silakan bergabung. Okay. siapapun itu
0: ya yang punya prinsip untuk mengurangi penderitaan saudara-saudara kita, silakan bergabung. Oke, menarik. Dokter, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya dokter ya.
1: Baik.
0: Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, nanti Devina bakal balik lagi.

0: Semarang teman terbaik kamu, kita lanjut lagi ngobrolin tentang Hari Palang Merah ini, Keeping Humanity Alive ya. Yuk kenali lebih dekat PMI Kota Semarang. Kalau tadi Dokter Awal sudah menjelaskan luar biasa banyak sekali kegiatan-kegiatan PMI, tidak hanya donor darah saja, bahkan relawannya juga jumlahnya melebihi abang batas, yang artinya ini sangat-sangat baik karena semakin banyak yang sadar untuk membantu sesama. Tapi kalau dari PMI Kota Semarang sendiri, Dokter, dalam setahun terakhir kasus kemanusiaan yang paling banyak ditangani ini apa sih, Dokter Awal?
1: Kecelakaan lalu lintas.
0: Kecelakaan lalu lintas.
1: Dan pelayanan medis kedaruratan yang non kecelakaan, misalnya kami membackup ambulan hebat juga itu. Kemudian penanganan bencana alam ya, ada banjir, rob, terus rumah rubuh, kebakaran. Yang intinya PMI itu harus merespon cepat, itu 15 menit harus sampai di lokasi untuk menyelamatkan manusianya dulu. Ya. Nah, kemudian baru membantu yang lainnya.
0: Jadi seberapapun jauhnya jarak, pokoknya 15 menit harus hadir secepat mungkin ya, Dokter ya.
1: Ya, karena PMI Kota Semarang sudah memiliki ranting itu di tiap kecamatan. Jadi ada 16 ranting kecamatan PMI Kota Semarang yang mereka itu semua sudah memiliki satu prosedur untuk datang lebih dulu timnya itu. Jadi tim relawannya datang lebih dulu karena lebih dekat ke lokasi masing-masing. Kalau bis campnya itu di kecamatan.
0: Di kecamatan. Itulah pentingnya ya. Berarti di kecamatan itu setiap ranting juga dilakukan pembekalan pelatihan oleh PMI secara rutin atau seperti apa, Dokter?
1: Ya, betul. Ya, termasuk mereka didukung oleh dana untuk membantu masyarakat yang mengalami penderitaan itu melalui dana yang dikumpulkan melalui bulan kemanusiaan itu, jadi dikembalikan ke ranting masing-masing di kecamatan supaya lebih cepat memberikan pelayanan.
0: Dan ini kalau layanan kedaruratan gratis seperti ini, bagaimana ini masyarakat Kota Semarang bisa mengakses? Mungkin boleh disampaikan, Dokter, layanan-layanannya yang bisa diakses secara gratis 24 jam pasti, Dokter ya?
1: Ya, di dalam integrasi layanannya itu kita masuk ke call center 112 itu. 112. Jadi sebetulnya supaya nggak susah masuknya ke situ, pasti kami akan mendengar dan juga langsung merespon. Atau telepon aja ke markas PMI yang juga 24 jam siaganya itu. Atau menggunakan radio komunikasi atau media sosial, atau ke PMI ranting kecamatan. Jadi prinsipnya adalah menolong secepat mungkin dengan memperhatikan waktu emas untuk mencegah fatalitas yang terjadi. Fatalitas itu 15 menit responnya kami itu.
0: Pokoknya yang direspon paling cepat, menghubungi semua dan paling dekat itu adalah ranting kecamatan. Pokoknya mencegah fatality yang paling besar terjadi dulu ya, Dokter ya. Waktu-waktu emas itu penting sekali. Nah, kalau saat ini stok darah di PMI aman, Dokter?
1: PMI Kota Semarang stok darahnya sangat aman. Karena itu tadi, karena pendonor darahnya itu 5% dari total populasi itu. Banyak banget ya. Dan Kak Devina dan teman-teman Pro FM perlu tahu bahwa donor darah sukarela itu memiliki kualitas darah yang lebih baik daripada donor darah nggak sukarela.
0: Itu bisa terdeteksi ya, terpaksa atau tidak ya?
1: Artinya darahnya itu untuk seseorang yang saya kenal. Itu kan nggak terlalu sukarela itu, jadi ada kepentingan tanda kutip ya, karena saya kenal maka saya mau donor darah, maka itu kan bukan sukarela. itu kita sebut sebagai donor darah pengganti.
0: Oh.
1: Nah, alhamdulillah di PMI Kota Semarang itu 98% darah yang didistribusikan untuk keperluan pasien yang membutuhkan itu adalah donor darah sukarela, bukan donor darah pengganti.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi itu lebih bikin happy ya dokter ya, tidak ada kepentingan apapun. Jadi memang betul-betul disalurkan kepada yang membutuhkan ya dok ya.
1: Iya. Dan jangan khawatir, PMI Kota Semarang selalu ada darah.
0: Oke, selalu ya, ada darah.
1: Saat kondisi khusus seperti COVID-19 itu kita agak kesulitan ya. Tapi ini kondisi normal itu selalu ada darah.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2FM dan keluarga, dan Kak Devina dan keluarga misalnya, atau sanak family, kalau membutuhkan darah, silahkan kontak PMI Kota Semarang, selalu tersedia darah.
0: Selalu tersedia, tapi ada nggak sih dokter kadang kita masih dapat broadcast darah-darah yang mungkin cukup langka? Nah ini biasanya resusnya apa nih dok?
1: Ya resus negatif ya yang agak sulit, tapi PMI Kota Semarang itu memiliki relawan khusus yang membackup kebutuhan-kebutuhan yang spesifik itu.
0: Oh, sudah terdata ya dok?
1: Relawan-relawan yang khusus untuk itu.
0: Mm-mm.
1: Ya, yang menjadi masalah itu adalah bahwa untuk mengakses darah di PMI Kota Semarang itu diperlukan surat pengantar dokter dan contoh darah dari pasiennya. Yang itu yang sering menjadi problem karena rumah sakit beberapa tempat itu mengupayakan sendiri. Jadi dengan meminta keluarga pasien untuk menyediakan pendonor darah pengganti. Nah itu yang sering menjadi problem karena dikira PMI Kota Semarang nggak ada
0: betul stoknya. Iya, dikira stoknya nggak ada padahal melimpah-limpah ya dok ya.
1: Melimpah-limpah itu.
0: Oke, ya. Jadi ini satu edukasi juga ya. Misal teman Pro 2 membutuhkan bantuan kantong darah, langsung saja hubungi PMI karena stoknya banyak. Bahkan yang golongan darah yang resusnya langka pun juga PMI menyediakan karena sudah ada relawan khusus yang terdata. Oke, nah dokter, ini betul, banyak teman Pro 2
1: cukup membawa surat pengantar tadi itu.
0: Oke, cukup membawa surat pengantar dan juga contoh sampel darahnya ya dok. Oke, iya dokter, ini kan pendengar kita anak-anak muda. Ya, pasti juga gaya hidupnya sehat dan mereka pengen nih dokter untuk cobain deh donor darah. Nah ini kalau yang untuk pertama kali ada tipsnya nggak dokter? Karena kayaknya teman-teman saya kemarin tuh ada yang abis donor darah pucet gitu. Jadi itu mungkin jadi jadi parno ya, satu ketakutan tersendiri nih dok.
1: Ya jadi yang penting itu niat ya. Niat untuk menolong dan niat untuk memberikan sebagian hidupnya bagi orang lain. Karena darah itu sel hidup ya.
0: Betul.
1: Jadi manakala kita itu mensyukuri hidup kita, karena kita itu diberi hidup secara gratis ya, termasuk darah kita, dan kita itu ingin membagikan sebagian hidup kita ke orang lain, itu kita sudah memberikan sesuatu yang tidak ternilai dengan duit loh. Nah, dan itulah yang kita jadikan motivasi itu. Saya ingin memberikan hidup saya untuk orang lain karena saya telah diberi hidup secara gratis.
0: Oke.
1: Oleh pencipta. Nah, itulah kalau kita sudah sampai di niat seperti itu, maka itu rasa takut, kemudian rasa cemas atau nanti jangan-jangan pucat dan sebagainya itu akan hilang dengan niat seperti itu.
0: Oke.
1: Karena kalau Kak Devina dan teman-teman Perdua FM itu nyumbang darah ya, itu setelah darahnya itu diambil itu ada kelegaan luar biasa. Bagi sebagian orang itu seperti dosanya berkurang.
0: Udah tersedot ya dok ya?
1: Iya, karena saya sudah memberikan hidup saya dan dengan darah itu orang lain itu menjadi hidup.
0: Iya, iya.
1: luar biasa apa tidak itu? Kan itu suatu hal yang luar biasa.
0: Betul.
1: Apa yang bisa Anda berikan uang kepada orang lain tapi orangnya enggak hidup?
0: Iya, betul.
1: Tapi ini darah, ya kan? Jadi enggak ternilai. Begitu kan, ya. Dina dan teman-teman Pertua FM.
0: Darah yang membuat orang lain hidup lebih lama lagi ya dokter ya. Apalagi kalau misalnya aktivitas-aktivitas orang tersebut beribadah gitu ya.
1: Kak Devina, untuk teman-teman kita yang sakit thalassemia itu.
0: Iya.
1: Thalassemia yang setiap periode tertentu harus ditransfusi. Kalau nggak ditransfusi, darahnya tinggal 4% pucat, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Dan itu secara periodik membutuhkan transfusi. Apakah enggak senang sekali kalau dia itu diberikan darah dari seorang yang sehat secara fisik, mentalnya itu luar biasa, fisikisnya bagus, religius, ya, kehidupan sosialnya baik, enggak pernah memaki-maki orang lain. Maka kualitas darahnya sangat luar biasa, sehingga seorang yang talasemi itu akan mendapatkan darah yang sangat berkualitas.
0: Oke.
1: Jadi cukup datang aja sebetulnya ke unit donor darah atau pelayanan darah yang dimiliki oleh PMI Kota Semarang. Kemudian nanti akan diperiksa, diberi penjelasan, kemudian diminta persetujuan atau inform konsen, diambil darahnya dan dicatat dalam sistem nasional. Jadi kemanapun mau donor selama di PMI itu akan tercatat dalam sistem donor darah itu.
0: Oke. Dan bahkan ini PMI pun juga sering memberi penghargaan untuk yang sudah berapa kali donor gitu ya dokter ya?
1: Iya, itu adalah bentuk rekognisi saja sih. Kalau dari sisi gift yang diberikan oleh pendonor kepada yang membutuhkan itu nggak bisa dinilai, tetapi kami merekognisi. Jadi sudah sekian kali memberikan darahnya secara sukarela, maka pantas mendapatkan penghargaan. Bisa itu sertifikat maupun ada medali dan sebagainya.
0: Oke, baik. Nah dokter, ini obrolan kita terbatas oleh waktu. Mungkin apa nih yang ingin dokter sampaikan ke anak-anak muda khususnya di Kota Semarang terkait di Hari Palang Merah ini dengan tema Keeping Humanity Alive ini dokter, silahkan.
1: Ya, jadi dalam konteks kita itu melestarikan kemanusiaan untuk tetap hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang, maka kita itu lebih baik memahami bahwa semua manusia itu memiliki kesetaraan dan hak untuk hidup dan diperlakukan sebagai manusia. Dan manakala kita memahami bahwa untuk melestarikan kemanusiaan itu supaya tetap abadi, maka di tahun ini PMI Kota Semarang mengajak kita semua untuk memperhatikan kesetaraan manusia lansia dan manusia dengan disabilitas untuk memiliki hak yang sesama dengan kita sebagai orang yang lebih muda maupun tidak ada disabilitas. Dan selalu kita menjaga bahwa mereka semuanya memiliki kualitas hidup yang semakin lama semakin baik. Seperti hanya kita.
0: Oke.
1: Begitu Kak Devina.
0: Baik, terima kasih banyak dokter Awal untuk waktunya pagi ini ya, sudah sharing-sharing ya. Dan juga ini membukakan mata teman Pro 2 bahwa yuk kita peduli sesama ya, kita meringankan penderitaan saudara-saudara kita melalui Palang Merah Indonesia Kota Semarang. Terima kasih sekali lagi dokter Awal Prasetyo MKes SPTHTK LMMR ARSS, Ketua Pengurus PMI Kota Semarang. Salam sehat selalu dokter, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, dan itu tadi teman Pro 2 ya, kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Pengurus PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasetyo Mkes, SPTHTKL MMARS ya, terkait dengan tema yang diusung oleh PMI Kota Semarang, Keeping Humanity Alive ya di Hari Palang Merah. Yuk, kita bantu sesama, meringankan beban sesama, meringankan penderitaan sesama. Kalau kamu tertarik jadi relawan, boleh gabung ke komunitas yang ada di sekitar kamu, salah satunya adalah PMR Palang Merah Remaja ya. Kemudian kamu juga bisa datang langsung aja ke PMI Kota Semarang. Jangan lupa untuk mendonorkan darah kamu, karena kalau tadi dokter awal sampaikan ya, ketika mendonorkan darah itu rasanya kayak hidup kembali gitu ya, semua dosa-dosanya hilang ya. Ya udah, sampai sini dulu Divina temenin pagi kamu di Spada. Besok kita ketemu lagi pastinya masih di jam yang sama. Makanya stay tune aja terus di 95,3 FM Pro 2 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi khusus menyusul meninggalnya sejumlah dokter peserta program internship. Selain itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar aturan pelaksanaan program tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerintah benahi total sistem internship kedokteran secara menyeluruh, mencakup pengawasan, pendampingan, remunerasi, serta standar kompetensi dokter internship sebelum melayani pasien. Sanksi akan diputuskan melalui audit medis Majelis Disiplin Profesi lewat Konsil Kedokteran Indonesia. Langkah itu dilakukan agar program internship lebih aman bagi dokter muda. Info Pro 2. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menunjukkan proses nyata dalam penanganan bencana longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati. Di bawah arahan langsung Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, berbagai langkah percepatan langsung dilakukan mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2 di Info Pro 2 siang ini, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, di kantor TVRI Jakarta. Retno mengatakan UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dulu melalui situs bolagembira.tvrinews.com.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro2 Hitlist. 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya, hari yang kamu tunggu-tunggu. Hari yang penuh berkah juga teman Pro 2. Ada Wela nih yang nemenin kamu ya di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Nah, ini pas banget nih jam segini request lagu ya. Dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM Semarang nih. Caranya adalah kamu request aja di Instagram Pro 2 SMG atau WA di 0815 1095 1093.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Halo, saya Dedy Bakti Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Kameranya sih bikin aku salto. Ayo kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Dari Mas Lana Maul ya. Badminton kak katanya, entah kenapa nih sejak ikut lomba mewakili SD dulu jadi suka badminton sama lagi suka lari nih katanya. Wow, berarti ini si paling atlet ya. Dari SD udah jadi atlet, oh, udah suka badmintonnya kan. Sampai sekarang masih suka tapi lebih suka lari katanya. Olahraga banget anaknya nih teman Pro 2. Ya, ada dari Yeni Dolindawati, suka nontonnya aja kak katanya. Oke, nontonin badminton kali ya. Nontonin Jonathan Christie, ya kan nontonin Anthony Ginting, siapa lagi guys? Aduh lupa sih atlet badminton banyak ya. Yang Indonesia yang keren pastinya berprestasi ya kan. Terus ada lagi tanggapan dari Kak Ardila S ya. Lebih asik main badminton gak pakai nangkap-nangkap bola katanya. Tapi kan kamu juga mukul bola coy. Bukan bola sih yang dipukul ya. Lebih ke kok gitu ya kan. Muhajis, badminton kak. Karena emang dari kecil terbiasa badminton. Sampai ngikutin banget Taufik Hidayat. Tuh bener banget legendnya kita Taufik Hidayat. Susi Susanti ya kan, siapa lagi guys legend badminton Indonesia tuh. Lupa aku tuh ya. Ayu Putri ini ya, jujur aku gak bisa diam di rumah kak. Tapi buat olahraga kayak gak sempet katanya. Pantas dia pulen kayak Devina Karamo ya kan.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.
1: Salam olahraga, saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Taman Pro 2 ngerti gak sih? Di Piala Dunia 2026 nanti, benua Asia lagi-lagi naik level. Kalau biasanya cuma kirim beberapa tim aja, sekarang Asia berpotensi ngirim 8-9 sekaligus. Yes, ini jadi jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Artinya, persaingan di Asia ini makin panas. Negara-negara yang dulu sering nyaris lolos, sekarang punya peluang lebih besar buat tampil di panggung dunia. Bisa jadi kita bakal lihat lebih banyak tim Asia yang bikin kejutan. Gak cuma sekedar tampil, tapi juga berani ngelawan tim-tim raksasa dunia. Siapa tahu nanti ada cerita epik, tim Asia tembus jauh sampai babak knockout. Dan buat kamu pecinta bola di Asia, ini kabar bahagia sih. Soalnya makin banyak wakil, makin besar juga rasa bangga kita. Tungguin fakta Piala Dunia lainnya, cuma di Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Nah, lagi santai siang-siang gini, aku mau nanya deh. Makanan terakhir kamu tuh pakai tahu apa enggak? Soalnya jujur aja ya, tahu itu salah satu makanan yang kelihatannya sederhana, murah meriah, tapi selalu ada di mana-mana. Di warung bujo, angkringan, sampai restoran. Tahu tuh kayak nggak pernah absen dari menu orang Indonesia. Di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal mulai dari hal yang kelihatannya tuh sepele, tapi ternyata punya cerita yang panjang dan potensi yang gede. Ya, kita bakal fun fact dulu nih seputar tahu. Mulai dari sejarah singkatnya, asal-usul tahu yang ternyata udah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sampai tahu yang bisa diolah jadi apa aja. Digoreng, dikukus, ditumis, dibikin tahu isi, tahu crispy, tahu bakso, bahkan sekarang tuh ada tahu kekinian yang tampilannya estetik dan harganya juga ikut naik kelas. Nah, teman Pro 2, dari sini kita bakal geser sedikit, soalnya di balik tahu yang kelihatannya sederhana ini, ternyata ada peluang bisnis yang gede banget. Modalnya relatif kecil, bahannya juga gampang dicari, pasarnya juga luas, dan bisa dijual ke semua kalangan. Makanya nih, nanti kita bakal ngobrolin gimana caranya ngelihat peluang bisnis dari tahu. Ide jualannya apa aja, sampai strategi ngejualnya biar kamu tuh bukan cuma laku, tapi juga bisa cuan dan berkelanjutan. Jadi teman Pro 2 yang lagi cari ide bisnis dari hal-hal deket sama kehidupan sehari-hari, atau lagi mikir, jualan apa ya yang aman tapi tetap punya potensi yang gede. Jadi tetap stay tune di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya siapa tahu cuan kamu berikutnya datangnya justru dari tahu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

ngomongin makanan yang paling merakyat di Indonesia ya teman Pro 2. Rasanya tuh tahu selalu masuk daftar teratas. Harganya tuh ramah, gampang juga ditemuinnya, dan bisa masuk juga ke hampir semua menu. Dari lauk harian sampai cemilan sore. Tahu tuh kayak teman setia yang enggak pernah ninggalin kita. Tapi di balik tampilannya yang sederhana, ternyata tahu tuh punya cerita panjang dan menarik banget. Gak banyak yang tahu kalau tahu itu asalnya bukan dari Indonesia loh. Tahu itu dipercaya berasal dari Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Terus nyebar ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Masuknya ke Nusantara bikin tahu beradaptasi, ngikutin lidah lokal dan akhirnya punya banyak versi di tiap daerahnya. Makanya nih jangan heran tahu di Indonesia tuh variannya banyak banget. Ada tahu putih, terus ada tahu kuning, tahu sutra yang lembut, tahu pong yang kopong, sampai tahu susu yang teksturnya tuh halus. Belum lagi tahu khas daerah kayak tahu Sumedang, tahu gejrot, tahu tek, sampai tahu campur dan masih banyak lagi yang lainnya. Satu bahan dasar tapi bisa jadi puluhan karakter rasa teman kedua. Fun fact-nya, tahu itu termasuk sumber protein nabati yang cukup tinggi. Bahan dasarnya dari kedelai yang difermentasi dan dipadetin. Makanya, tahu itu sering jadi andalan buat yang mau makan sehat, vegetarian, atau lagi ngurangin konsumsi daging. Soalnya itu murah, bergizi, dan fleksibel buat diolah. Ngomongin soal olahannya nih, ini bagian serunya. Tahu itu salah satu bahan makanan yang paling fleksibel di dapur. Digoreng bisa, dikukus bisa, ditumis juga masuk, dibakar juga enak, mau dijadiin lauk berat atau sekedar cemilan, semuanya bisa. Di level yang paling sederhana ada tahu goreng polos aja, yang dimakan pakai cabai rawit udah enak. Naik sedikit ada tahu isi dengan isian sayur, tahu bakso, tahu crispy dengan baluran tepung. Kalau kamu mau versi yang berkuah, tahu bisa jadi masuk ke sup, sayur bening, atau ditumis barengan sama kecap dan bawang. Sekarang tahu juga ikut naik kelas. Banyak banget inovasi tahu kekinian yang tampilannya tuh estetik dan dijual dengan konsep yang modern. Ada tahu crispy sambal matah, terus ada tahu cabai garam, tahu keju lumer, sampai tahu yang dipaduin dengan saus ala Korea atau Jepang. Dari yang dulu dianggap lauk sederhana, sekarang tahu bisa tampil sebagai menu andalan. Menariknya lagi, tahu tuh makanan khas lintas generasi. Anak kecil juga doyan, orang dewasa makan, sampai orang tua juga cocok. Pasarnya luas banget, gak kenal musim dan gak ribet urusan selera. Selama rasanya pas, tahu selalu punya tempat di hati penikmatnya. Nah, teman Pro 2 dari sini kita bisa lihat

jualan sampai strategi ngejualnya. Biar tahu nggak cuman habis dimakan aja, tapi juga bisa jadi sumber cuan. Habis ini kita bakal bahas lebih jauh tentang cara mencari peluang bisnis dari tahu, sampai dengan cara ngejualnya. Soalnya bisa jadi ya, usaha sederhana dari tahu adalah langkah awal menuju bisnis yang lebih besar. Tetap stay tune di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya-tanya ke teman Pro 2. Kira-kira kamu tahu gak sih, tahu itu terbuat dari apa?
1: Tahu mungkin terbuat dari ampas kedelai yang dibuat tempe.
2: Kurang tahu.
3: Gak tahu.
4: Kurang tahu mas.
5: Kedelai gak sih?
0: Terus olahan tahu favorit kamu apa nih?
1: Olahan tahu mungkin perkedel tahu.
2: Kayak biasa aja sih, kayak tahu goreng gitu.
3: Tahu cabe garam.
4: Tahu crispy mungkin.
5: Tahu aci.
0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Tadi aku sempat lempar pertanyaan ke teman Pro 2. Sebenarnya simpel banget sih, tapi kadang bikin mikir juga. Pertanyaannya tuh kira-kira teman Pro 2 tahu gak sih, tahu itu terbuat dari apa? Kalau aku pribadi ya, setahu aku sih tahu itu hampir sama kayak tempe. Sama-sama dari kedelai juga. Bedanya kalau tempe difermentasi, kalau tahu lebih diolah dari sari kedelainya. Pokoknya itu masih satu keluarga lah ya. Sama-sama dari kedelai. Dan seru juga sih. Soalnya ternyata banyak teman Pro 2 yang juga udah cukup paham soal tahu. Walaupun ada juga yang jawabannya tuh ragu-ragu. Ada juga yang jawabnya sambil ketawa. Tapi intinya tahu itu bukan makanan asing buat kita semua. Terus pertanyaan kedua, yang ini bikin lapar sih. Olahan tahu favorit kamu apa? Kalau aku pribadi, wah ini susah banget sih milihnya. Soalnya tahu tuh bisa diolah jadi macam-macam. Ada tahu crispy yang enak buat ngemil, tahu bacem yang manis gurih, tahu isi yang isinya kadang lebih rame dari masalah hidup, sampai tahu petis yang khas banget rasanya. Belum lagi kalau tahu goreng dadakan ya teman kedua, makannya pasti panas-panas. Dimakan pakai cabai rawit juga, waduh, sederhana tapi nikmat sih. Dari jawaban-jawaban itu kelihatan banget ya, kalau tahu itu punya tempat spesial di lidah banyak orang. Dan ini juga bukti, kalau bahan yang sederhana kayak tahu, sebenarnya punya potensi yang gede. Bukan cuman buat dimakan aja, tapi juga buat dijadiin ide usaha. Jadi habis ini teman Pro 2 ya, ngelihat tahu, jangan cuma mikir lauk aja. Tapi siapa tahu itu adalah awal dari ide bisnis kamu selanjutnya.

kamu harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

Makanan yang modalnya ramah, resikonya relatif kecil, dan pasarnya luas, teman Pro 2. Tahu itu salah satu jawaban paling masuk akal. Makanan sederhana tapi peluangnya luar biasa. Kenapa tahu? Soalnya tahu itu murah, gampang diolah, dan hampir semua orang makan tahu. Mau anak kos, pekerja kantoran, sampai keluarga di rumah, tahu selalu punya tempat di piring makan. Artinya satu nih, pasarnya luas dan stabil. Peluang bisnis dari tahu itu sebenarnya ada di mana-mana. Tinggal gimana kita melihatnya, bukan cuma soal jual tahu goreng, tapi gimana tahu itu dikemas, dikreasiin, dan dijual dengan konsep yang tepat. Mulai dari yang paling sederhana dulu ya, bisnis tahu goreng atau tahu crispy. Masih relevan banget sampai sekarang. Modalnya kecil, terus alatnya juga sederhana, dan prosesnya cepat. Dengan satu kompor dan wajan, kita udah bisa mulai jualan. Tinggal main di rasa sambal, tekstur tahunya, atau konsistensi rasa. Naik satu level lagi, tahu bisa dijadiin produk dengan nilai tambah. Misalnya nih, tahu isi dengan varian kekinian. Isinya bisa bukan cuma sayur aja ya, tapi kasih ayam suwir pedes, terus keju, jamur, atau isian ala Korea. Di sini, tahu nggak lagi cuma jadi lauk murah, tapi jadi cemilan kekinian yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Peluang lain yang lagi naik daun adalah tahu sebagai menu utama. Bukan pelengkap lagi, tapi bintang utamanya, teman Pro 2. Kayak tahu cabai garam, tahu sambal matah, atau tahu lada hitam, atau ada lagi nih, tahu saus mentai. Disajiin pakai nasi anget, terus dikemas secara rapi, dan dijual sebagai rice box. Nah, ini cocok banget buat pasar makan siang, terutama di area kampus atau perkantoran, teman Pro 2. Kalau kamu pengen main yang lebih santai, tahu juga bisa dijual dalam bentuk frozen food. Tahu isi frozen, tahu crispy siap goreng, atau tahu bakso. Modalnya emang sedikit lebih gede sih, teman Pro 2. Tapi keuntungannya tuh, produk ini bisa disimpan lebih lama dan pasarnya juga bisa lebih luas lagi. Bisa dijual ke tetangga, titip di warung, atau dijual lewat online. Nah, habis nemuin produk, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara mulai jualannya? Langkah pertama, kamu tentuin dulu nih target pasar kamu. Mau nyasar anak kos, mahasiswa, atau keluarga? Soalnya beda pasar, beda juga cara jualannya. Anak kos biasanya cari yang murah dan kenyang. Mahasiswa suka yang unik dan pedes. Keluarga lebih peduli ke rasa dan kebersihan. Langkah kedua, main di ciri khas. Di luar sana tuh banyak banget yang jual tahu. Jadi jangan cuma jual tahu aja ya, teman Pro 2. Bikin pembeda di produk kamu. Bisa dari sambelnya, bisa dari tekstur tahu, bisa dari nama menu, atau dari cara penyajiannya. Ingat nih, yang dicari pembeli bukan cuma rasa, tapi pengalaman. Langkah ketiga, tentuin cara jualannya. Kalau modal kamu terbatas, bisa mulai dari jualan langsung. Buka lapak kecil dulu, jualan di sore sampai malam, atau kamu bisa ikut bazar. Kalau kamu mau lebih fleksibel, manfaatin online. Pakai WhatsApp, Instagram, atau kamu bisa daftar nih di aplikasi pesan antar. Bikin foto yang menarik dan caption yang jujur itu penting banget. Soal harga, tahu itu unggul karena lebih fleksibel. Bisa dijual di rumah, bisa juga naik kelas, yang penting hitung modal dengan benar. Mulai dari bahan, minyak, gas sampai kemasan. Jangan asal murah, teman Pro 2. Tapi pastiin juga tetap untung dan bisa jalan terus. Satu hal yang penting lagi nih, ada konsistensi. Rasa hari ini dan besok harus sama persis. Ukuran tahu jangan berubah-ubah, sambal jangan kadang pelit, kadang royal. Soalnya di bisnis makanan, kepercayaan itu segalanya. Sekali pelanggan kecewa, bisa hilang selamanya. Dan yang paling penting, jangan takut buat mulai yang kecil-kecil dulu ya, teman Pro 2. Hampir semua bisnis yang besar tuh awalnya juga dari dapur rumahan. Dari wajan sederhana, dari jualan ke teman atau circle-circle terdekat kamu, dari orderan kecil-kecilan, yang penting jalan dulu. Teman Pro 2 dari tahu ya, kita belajar satu hal,
Bisnis itu gak harus ribet, gak harus mahal, dan gak harus langsung gede. Selama kita peka ngeliat peluangnya, berani mulai dan konsisten ngejalaninnya, dari tahu yang sederhana, bisa lahir usaha yang luar biasa. Soalnya kadang-kadang cuan itu bukan datang dari ide yang rumit, tapi dari makanan sederhana yang diolah dengan niat dan kreativitas.

0: Pradwelsa untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Belanja lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini ternyata tahu itu bukan sekedar lauk sederhana yang sering kita temuin di meja makan. Di balik bentuknya yang kelihatan biasa, tahu punya cerita panjang, punya sejarah, dan yang paling penting punya peluang bisnis yang luar biasa. Tadi pertama kita udah lihat gimana tahu bisa diolah jadi apa aja, digoreng, ditumis, dikukus sampai dikreasiin jadi cemilan dan menu kekinian. Artinya tahu fleksibel banget ya teman Pro 2. Mau masuk ke dunia kuliner tradisional atau dikemas dengan sentuhan modern, tahu selalu bisa menyesuaikan. Terus kita juga udah bedah lagi peluang cuannya. Dari jualan tahu goreng sederhana, tahu isi aneka varian, menu rice box sampai produk frozen food. Semuanya bisa dimulai dari modal kecil asalkan kita punya konsep yang jelas, ciri khas yang kuat dan konsisten ngejalaninnya. Yang bisa kita ambil hari itu bisnis itu nggak harus nunggu modal yang gede, nggak harus nunggu tempat yang strategis, dan nggak harus nunggu sempurna. Kadang-kadang tuh ya teman Pro 2, peluang itu justru datang dari hal-hal yang selama ini kita anggap biasa aja. Kayak tahu, yang setiap hari kita makan, tapi jarang banget nih kita lirik sebagai ladang cuan. Buat teman Pro 2 yang lagi cari ide usaha, mungkin ini bisa jadi titik awal kamu. Mulai dari dapur rumah kamu dulu, dari resep sederhana dulu, dari target pasar terdekat dulu. Soalnya yang paling penting bukan seberapa besar langkah pertama, tapi seberapa berani kita buat mulainya dulu. Semoga obrolan di Sunday Siang Santai Tapi Cuan hari ini bisa nambah insight buat kamu, nambah semangat kamu juga, dan siapa tahu nambah ide bisnis baru buat kamu. Aku Jeffrey Araska pamit dari Sunday Siang Santai Tapi Cuan. Tetap santai, tetap kreatif, dan jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut. Bye!
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: di sebuah UFO yang dipenuhi alien.
1: Apakah senjata pemusnah massal kita sudah siap untuk menghancurkan bumi?
2: Belum siap, Komandan. Senjatanya belum jadi.
1: Kalau begitu, kita langsung kirim pasukan nuklir.
2: Tidak perlu, Komandan. Karena saya baru saja menyebarkan satu foto editan AI di internet manusia.
1: Foto apa?
2: Foto AI yang memfitnah kalau warga negara sebelah bilang bahwa masakan negara sini aromanya kayak kaos kaki busuk. Lihat, Komandan, mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Kita cuma modal hoax.
1: Wah, ternyata manusia lebih ngeri dari kita.
0: Hoax adalah senjata pemusnah massal. Maka saring sebelum sharing. Karena AI ada untuk membantu, bukan untuk menipu.

0: 103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, masih sama Wela ya di jam 1 siang ini. Anyway, sepak bola tuh lagi seru-serunya banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi ada Piala Dunia nih. Nah, aku udah siapin sesuatu yang spesial banget buat kamu. Tapi bukan martabak ya. Kita bakal dengerin Deep Talk Piala Dunia bareng sama Agil dan narasumber dari RRI Semarang dan TVRI Jateng. Kita dengerin aja ya gimana kesuaranya. Mari kita simak.
1: Ajang pesta gelaran sepak bola tertinggi pendengar atau paling dinantikan oleh fans pendukung tim nasional berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia ya akan hadir pada tahun 2026 ini. Pendengar, Piala Dunia ya. Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko menjadi tuan rumahnya, diikuti banyak tim yang akan memperebutkan satu trofi, pendengar. Dan 2026 ini ya, TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, pendengar, tentu persiapannya dan juga perannya akan sangat dinantikan masyarakat Indonesia ya. Kami hadirkan dalam Deep Talk Piala Dunia, pendengar, Pro 1 dan juga teman Pro 2. Silahkan Anda bisa nikmati konten-konten Piala Dunia ya, hanya di RRI pendengar dan juga TVRI bersama Antara yang akan memberikan informasinya sampai dengan Juni nanti pendengar. Dan pada kesempatan kali ini di studio Pro 1 RRI Semarang pendengar sudah hadir ya, saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Ibu Sani Danami. Bu Sani, selamat pagi.
2: Selamat pagi Agil.
1: Apa kabar
2: Sani
1: Bu Sani?
2: Sani Damanik lengkapnya.
1: Sani Damanik ya. Oke, kabarnya baik ya Ibu ya?
2: Baik, sehat.
1: Terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Selanjutnya pendengar, ada juga tim ketua tim penyiaran dan juga produser siaran Pesta Bola Dunia 2026 RRI Semarang, ada Edo Prah. Pak Edo, selamat pagi.
3: Pagi Agil.
1: Apa kabarnya Pak Edo?
3: Ya, baik.
1: Luar biasa.
3: Luar biasa, semangat sekali. Seperti semangatnya seorang atlet sepak bola, begitu ya.
1: Oke, ini menarik pendengar dan juga teman Pro 2, karena tentu menjadi sangat prestisius ketika ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan TVRI. Dimanapun Anda bisa nonton begitu ya, karena di seluruh Indonesia jangkauannya sangat luas pendengar. Tapi boleh dong Bu Sani, kalau kita berbicara Piala Dunia 2026 dan TVRI sebagai pemegang hak siarnya, begitu ya. Bagaimana TVRI dalam momentum besar FIFA World Cup ini bisa hadir begitu, dan perannya apa saja nanti yang akan dihadirkan untuk tahun 2026 ini?
2: Ya, kehadiran TVRI dan untuk mendapatkan hak siar penyiaran Piala Dunia 2026 ini adalah sebenarnya persembahan negara untuk masyarakat. Persembahan negara artinya bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, kami hadir untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan menonton sepak bola bagi masyarakat. Tentunya dengan kemampuan ada 34 stasiun penyiaran di daerah dan 189 pemancar digital di seluruh Indonesia, kita harapkan tentunya jangkauan populasi kita yang sudah mencapai 75,8% ini bisa apa ya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berkesempatan menonton siaran Piala Dunia secara gratis tentunya. Karena gratisnya itu melalui free to air atau melalui televisi terestrial. Mungkin demikian Agil.
1: Oke, baik. Tentu di sini membutuhkan kolaborasi yang kuat juga Bu Sani untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar. Memang TVRI saja dirasa sudah masif begitu ya, tapi di sini ada RRI, ada Antara juga. Bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin?
2: Ya, sampai kita diawali sebenarnya kalau di Jawa Tengah ya, kita ini memang sudah beberapa kegiatan itu sebelum ada Pesta Piala Dunia ini juga kita memang sering berkolaborasi, tetapi ternyata untuk meningkatkan akses layanan siaran Piala Dunia ini tingkat pusat itu sudah dilakukan mungkin MOU ya untuk kita bareng bersama-sama mensukseskan siaran Piala Dunia, yaitu RRI dan Antara, TVRI, RRI dan Antara. Tentu ini tidak asing sebenarnya, karena memang kita satu kementerian, ya kan, dulunya juga Departemen Penerangan bergabung, terus sekarang juga di Komdigi kita bergabung, dan memang peran sama-sama lembaga penyiaran publik. Untuk itu sama-sama ketika posisi kita sekarang ada di, tadi saya bilang dengan diperkuat 189 pemancar, ditambah lagi RRI yang ada di, sampai ke pelosok negeri, daerah 3T tertinggal, terluar, dan terdepan, itu juga tentunya akan memaksimalkan kita sebagai lembaga penyiaran publik.
1: Baik, saya ke Pak Edo. Pak Edo, tentu ini kan tidak hanya hiburan saja, melainkan ada nilai edukasi juga yang harusnya diberikan oleh LPP atau Lembaga Penyiaran Publik. Bagaimana RRI terutama dan juga TVRI bisa memberikan tidak sekedar hiburan saja, melainkan juga konten-konten menarik lainnya?
3: Ya, begini Mas Akil, jadi memang pertama-pertama kita harus mensyukuri ya, negara punya perhatian yang cukup besar, sehingga dengan berbagai upaya negara ingin menghadirkan sebuah tontonan hiburan. Kita tahu bahwa bola ini kan boleh dikatakan olahraga sejuta umat ya.
1: Betul.
3: Siapapun pasti memfavoritkan olahraga sepak bola ini. Nah, ketika TVRI difasilitasi negara sekaligus dalam tanda petik ditugasi begitu ya, ini tentu sebuah peluang dan tantangan, termasuk RRI karena di dalamnya juga kita mendapatkan sub-license kalau nggak salah, mendapat lisensi siar tetapi untuk audio ya. Nah, ini tentu harus berkolaborasi untuk lebih optimalnya program hiburan sekaligus edukasi. Tadi sudah disampaikan Bu Sani ya, dengan segala potensi yang ada ini digunakan supaya tontonan hiburan dan sekaligus edukasi ini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Demikian juga RRI dengan segala potensi yang kita miliki dari terestrial sampai dengan platform digital, ini terus kita penuhi. Sebelum acara bola ini digelar, kita sudah mengawali dengan berbagai kegiatan, termasuk dengan TVRI, launching bola, dan sebagainya. Bahkan RRI sudah menyiapkan 13 program, baik sebelum atau pra-pertandingan, kemudian selama pertandingan sampai dengan nanti pasca pertandingan. Artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan perhatian negara ini kepada masyarakat untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, tadi memang menarik ini Bu Sani. Ketika era sekarang ini semua orang punya peluang untuk menyebarkan informasi, hiburan dan sebagainya. Yang jadi perhatian adalah bagaimana hiburan itu kemudian juga mendidik. Kalau kita sih sudah di doktrin begitu bahwa RRI itu menyajikan pakemnya udah ada, jelas. Hiburan yang sehat. Sehat itu tentu mengandung edukasi juga. Makanya program-program sepanjang Piala Dunia ini, yang kalau RRI Pesta Bola Dunia ya, kalau TVRI Bola Gembira. Ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang tentu saja capable ya untuk bicara apapun, baik komentator, baik kemudian ketika menyajikan siaran langsungnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa apa atau output yang kita produksi itu sudah melalui seleksi, melalui pertahapan-tahapan yang berlapis, sehingga masyarakat akan betul-betul menikmati sebuah tontonan, hiburan, sekaligus edukasi. Kira-kira begitu.
1: Dari RRI ada banyak sekali programnya Bu Sani, tapi kalau dari TVRI bagaimana ini? Apakah nanti selain 104 pertandingan itu banyak sekali Bu Sani, dan ini kan konsep yang baru untuk Piala Dunia 2026, satu bulan full. Ini apakah hanya pertandingan saja atau sama dengan RRI yang ternyata sebelum, pas, dan pasca ini semuanya dibahas, atau gambarannya seperti apa sih Bu Sani?
2: Iya, kalau TVRI memang karena memang dari FIFA sendiri itu kan ada batasan-batasannya. Tadi seperti Pak Edo menyatakan kalau di RRI pesta bola. Kalau di TVRI bola gembira. Jadi memang kita lebih, karena siarannya ini bukan di apa ya, bukan di channelnya Channel 2 TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, bukan TVRI Jawa Tengah, tetapi di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi merile pun kita mungkin dibatasin gitu ya. Jadi bahkan nanti kalaupun nobar itu kita tidak boleh sedikit pun merekam ataupun mengambil cuplikan dari pertandingan sepak bola. Tetapi seperti tadi ada program-program dialog yang kita mungkin menghadirkan komentator-komentator atas pertandingan yang sudah yang sedang berlangsung di akun TVRI Nasional tadi, di channel TVRI Nasional. Jadi peran TVRI daerah itu adalah membuat program di luar itu tapi yang berhubungan tentang siaran sepak bola itu. Jadi profil para pemain, prediksi peserta yang nanti akan masuk pada perempat final, final atau seperti apa gitu. Jadi yang pasti dari tanggal, sementara di awal itu kan direncanakan tanggal 9 hingga tanggal 19. Ternyata di jadwal ini sudah ada jadwalnya bahwa pertandingan ini nanti dimulai dari tanggal 12 sampai pada final nanti tanggal 20. Jadi TVRI daerah memang bentuknya adalah program-program acara yang sudah ada, cuman hanya materinya yang kita hubungkan. Seperti program PAT yang selalu kami kirim setiap bulan ke nasional dan akan siaran nasional itu juga temanya tentang bola gitu. Dan TVRI Sport membuka akses untuk seluruh penyiaran daerah bahwa kami juga menyiarkan liputan-liputan pertandingan sepak bola Tarkam di beberapa daerah gitu, yang tentunya ini juga untuk mensupport TVRI Nasional dan TVRI Sport, tetapi juga kita siarkan di stasiun penyiaran daerah.
1: Oke, baik. Dan yang dinanti-nanti pasti nobar ini, Bu Sani. Nanti deh kita akan coba bahas ya. Kita jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga teman Pro 2, pastikan Anda jangan kemana-mana.
4: Trivia Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa peserta Piala Dunia paling banyak sepanjang sejarah terjadi di Piala Dunia 2026? Untuk pertama kalinya, ada 48 tim yang naik dari 32 tim di edisi sebelumnya. Ekspansi ini disetujui oleh FIFA pada tahun 2017. Pada tahun 2026 ini, 48 tim dibagi ke 12 grup dengan isi 4 tim. 2 tim teratas dari tiap grup ditambah dengan 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Pada tahun 2026 ini, karena format baru, total laga naik jadi 104 pertandingan, di mana sebelumnya hanya 64 pertandingan. Dan otomatis, durasi turnamen juga menjadi lebih panjang.

0: Piala Dunia kami lanjutkan untuk edisi kali ini ya. Dan sudah ada yang bergabung lewat line teleponnya Pro 1 RRI Semarang. Ada Pak Suyarto ya di ujung telepon. Pak Yarto, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran strategis LPP TVRI dan juga RRI dalam mensukseskan Piala Dunia, Pak Yarto.
1: Iya, selamat pagi Ibu Sony dan Mas Idu, sehat semua ya?
2: Selamat pagi Pak Yarto.
1: Ya begini Mas, apa yang tak tanyakan tadi Mas Akil, ada beberapa hal jadi catatan saya dan jawabannya sudah dijawab oleh Mas Idu maupun Ibu Sony Sani tadi. Kalau kita melihat Mas, apalagi saya itu salah satu komunitas FKP RRI atau Papris, saya menyoroti begini. LPP TVRI dan LPP RRI itu kan memegang peran strategis sebagai pemegang hak siaran gratis untuk Piala Dunia. Nah, menyajikan aksesibilitas siaran di pelosok termasuk terdepan, terkeluar, dan tertinggal. Nah, ini kan salah satu sinergi ini memerlukan TVRI dan RRI ini sebagai tulang punggung pertunjukan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut untuk masyarakat Indonesia. Nah, saran saya begini Bu, siaran Piala Dunia ini harus paling tidak menyisipkan nilai-nilai edukatif, karena sepak bola bukan sekedar olahraga tapi menghadirkan nilai persahabatan, persatuan, sampai menentang rasisme. Itu yang kita harapkan. Namun siaran Piala Dunia ini yang hanya eksekutif di TVRI dibantu oleh RRI dan Antara merupakan membuat masyarakat melihat kembali kehadiran LPP dalam menyajikan sebagai informasi hingga edukasi kepada publik. Nah ini maka kami harapkan kesempatan Piala Dunia tahun ini Bu Pas harus bisa dimaksimalkan sekaligus dimanfaatkan sebesar-besar oleh LPP agar bagaimana masyarakat menjadi TVRI, RRI, hingga Antara sebagai pilihan pertama untuk mendapatkan hiburan maupun sistem edukasi Piala Dunia. Monggo, matur suwun pencernaannya. Matur.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Wah, ini semangat sekali ini. Ada momen di tahun 2026 ini di mana TVRI, RRI, Antara akan disorot dan harus dimaksimalkan sebaik mungkin perannya. Ada saran juga tadi. Monggo, mungkin Bu Sani bisa menanggapi terlebih dahulu.
3: Ya, baik. Baik Pak Suyarto. Terima kasih banyak Pak. Bapak tahu informasi ini, berarti Bapak juga bagian pemerhati dan pemirsa setia dari TVRI, RRI, dan Antara tentunya. Dukungan Bapak tentunya mewakili dari beberapa masyarakat terhadap lembaga penyiaran publik. Memang dengan perkembangan kehadiran multi platform gitu ya. Sekarang kami sebagai lembaga itu juga kadang-kadang harus bersaing bukan hanya dengan sesama industri televisi, industri penyiaran ya, tetapi kita bersaing dengan individual karena masing-masing personal sekarang sudah bisa menghadirkan

0: konten-konten gitu ya. Jadi memang terima kasih untuk masukannya, benar sekali Pak, tentunya TVRI, RRI memang tetap harus komit, dan ini adalah peluang dengan siaran Piala Dunia ini seksi ya, tontonan yang sangat seksi, yang sangat diminati. Tentu disinilah saatnya kita menyusupkan edukasi-edukasi yang tentunya mengambil sisi positifnya dari siaran Piala Dunia ini. Berarti ada sportivitas di sana, ada kebersamaan, ada nilai positif banyak sekali yang akan menjadi pembelajaran. Mungkin demikian Pak.
1: Oke. Pak Edo,
2: ya.
1: RRI ini kan dikenal melalui siaran radio begitu. Apakah ada tantangan tersendiri? Karena susah juga untuk semisal masyarakat menyaksikan tanpa visual, atau ternyata ini menjadi senjata juga ya Pak Edo?
2: Ya, bagus sekali Mas Agil. Jadi di balik peluang itu pasti ada tantangan. Arus baliknya, di balik tantangan pasti ada peluang. Salah satu hambatan atau tantangan terbesar kita yang pertama adalah kita media audio ya. Tetapi yang persoalan ini sebetulnya sudah tidak begitu jadi masalah karena kita sudah ada di multi platform.
1: Betul.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terberat itu sebetulnya regulasi ya Bu ya. Jadi harapan besar masyarakat itu mestinya sebagai kita sebagai lembaga penyiaran publik itu bisa kita akomodir, tetapi jangan lupa banyak regulasi yang membatasi untuk mentaati aturan, apalagi ini rigid sekali. Mungkin TVRI ini juga pusing ya dengan sebetulnya penginnya begini-begini tapi regulasi membatasi. Tetapi sekali lagi yang namanya tantangan kan bukan sesuatu yang harus menghambat. Tentu berbagai inovasi kita laksanakan. Nah, RRI itu khususnya ketika salah satu hambatannya adalah media audio, RRI justru melihat ini ada peluang peran yang cukup besar bagi RRI untuk memfasilitasi, mengakomodir kebutuhan teman-teman dari disabilitas netra. Makanya kalau yang populer itu Nobar, itu satu-satunya yang punya acara namanya Debar itu ya RRI. Dengar bareng, karena memang teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas netra itu kan dia tidak bisa melihat ya. Dari dulu bahkan sampai sekarang ini satu-satunya penggemar sepak bola yang kebetulan disabilitas netra, ya RRI saja yang menjadi rujukan, menjadi alternatif hiburan. Makanya kita juga memprogramkan itu Debar di samping Nobar tentu. Tapi kalau Nobar kita akan selalu bersama dengan TVRI sebagai pemegang lisensi siaran ini ya. Nah, kemudian tadi sempat disinggung mengenai tanggung jawab lembaga penyiaran publik. Di balik bola ini salah satu program yang sudah kita persiapkan dan kita sudah laksanakan. Ini juga bagian-bagian tidak semata-mata kita menyiarkan bola saja, Ibu. Di balik bola itu banyak efek dominonya. Ada ekonomi, kemudian ada tadi menumbuhkan sikap sportivitas. Makanya kita punya acara di balik bola itu segala sesuatu yang menjadi bagian dari efek adanya Piala Dunia ini. Jadi nanti kita di acara di balik bola itu ada pemberdayaan UMKM. Bagaimana UMKM itu memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan, menaikkan kelas mereka. Bagaimana juga di kalangan muda itu kita punya acara Gila Bola. Itu juga bagaimana anak muda cara berpikirnya, sportivitasnya dan sebagainya itu kita bahas di situ. Artinya begini, apa yang diharapkan Pak Yarto itu sudah kita persiapkan bahwa sepak bola ini khususnya bagi LPP, TVRI, RRI, dan juga Antara ini tetap membawa nilai-nilai edukasi. Tidak melulu hanya sebuah tontonan pertandingan saja. Kira-kira begitu Mas Agil.
1: Oke, baik. Terima kasih tadi untuk penanya yang sudah bergabung ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Edo dan juga Ibu Sani. Pokoknya pendengar dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya.

0: Deep Talk Piala Dunia Beringar masih kami hadirkan untuk edisi hari ini ya, dengan perbincangan yang menarik tentu untuk kita bahas, apalagi perannya dari TVRI dan juga RRI pendengar, khususnya Jawa Tengah dan juga Semarang gitu ya. Baik, saya ke Bu Sani. Bu Sani, kalau kita berbicara secara teknis, ini sebenarnya apakah hanya terestrial saja atau sekarang eranya streaming begitu? Sudah bisa diakses masyarakat juga atau bagaimana ini, Bu?
1: Iya, seperti tadi di awal kita sudah jelaskan penyiarannya free to air itu di terestrial. Terestrial itu di channel TVRI nasional dan TVRI Spot, bukan di TVRI Jawa daerah, Tengah ya. Atau okay. TVRI daerah. Tetapi untuk di siaran streaming YouTube, ini juga udah di whitelist tentang YouTube baik pusat dan daerah, akun TVRI pusat dan daerah, agar setiap live streaming di akun YouTube tidak dibanned atau copyright ya. Jadi sudah dilaporkan dulu gitu, jadi kita udah dikumpuli semua akun TVRI daerah dan akun YouTube TVRI nasional tadi. TVRI daerah tentunya dapat menambahkan whitelist untuk akun YouTube di luar TVRI nasional tadi, dan sebagai nanti akan keluar sebagai TVRI sebagai lisensi World Cup ini. Tentu ada geoblock juga. Di geoblock ini adalah tidak semua akun bisa mendapatkan share YouTube ini, tapi tadi yang sudah di list tadi. Tentunya ini untuk mengantisipasi bahwa live streaming YouTube, agar siaran live streaming ini tidak bocor ke negara lain, sehingga secara teknis geoblock akan diberikan pihak YouTube ke TVRI nasional. Jadi akan ada geoblock juga.
0: Oke, baik.
2: Ya, itu sedikit menambahkan. Ini pengalaman ini kan ini peluang bagi siapapun, Bu ya. Mereka berusaha secara ilegal ikut menyiarkan, kan begitu. Tapi
0: banyak sekali
2: ke masyarakat, saran kami tentu lebih baik dari awal sudah channel TVRI saja, supaya sepanjang pertandingan, ketika ini siaran pertandingan langsung ya, ini tidak terganggu dengan tiba-tiba mati. Itu kan otomatis akan diblok mereka. Pindah lagi channel, ini kan jadi maunya nonton malah stres gitu. Makanya dari awal kita pastikan itu TVRI
1: karena free ya,
2: Iya betul. Jadi masyarakat nggak usah nyari-nyari, langsung ke TVRI, aman itu dari awal sampai akhir. Kita soalnya dulu punya pengalaman nih, Bu, itu masyarakat nonton tahu-tahu hilang, oh baru tahu ternyata bahwa di blok kalau nggak punya lisensi, kan begitu. Makanya kita ingatkan masyarakat yang ingin menyaksikan lewat televisi, satu-satunya ya TVRI yang free ya.
0: Ya, jadi tidak usah neko-neko ya, Pak Edo, pokoknya langsung ya. Stel TVRI Betul. Sport dan juga TVRI nasional gitu ya. Ada YouTube-nya juga ya, Ibu ya tadi ya.
1: Tapi masalahnya sekarang karena regulasi bahwa TV analog itu kan tidak bisa lagi mengakses siaran digital. Sementara kan yang bersiaran ini kan adalah digital gitu ya. Jadi untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang TV-nya masih analog masih bisa mengakses tapi menggunakan set-top box. STB itu mungkin dapat dibeli di toko-toko elektronik
2: sekarang,
1: dan murah ya gitu ya. Jadi bisa kalau memang mau gratis nonton di rumah gitu ya, terestrialnya.
0: Oke, Pak Edo, ini kan juga jadi keunggulan RRI juga. Semisal banyak masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, begitu ya, 3T tadi disampaikan. Kalau semisal TV-nya belum digital, perlu STB kok biaya, tapi di rumah ada analog radionya, begitu. Nah ini bagaimana RRI bisa mengakomodir itu? Apakah nanti juga RRI ikut menyiarkan pas jalannya laga ini, atau bagaimana sih, Pak Edo?
2: Ya, kalau seluruh pertandingan itu memang akan disiarkan melalui Pro3 ya. Jadi itu iya. Cuman kalau ingin visualnya ya hanya satu-satunya TVRI. Tapi untuk masyarakat di beberapa daerah tentu bisa menyaksikan di TVRI maupun RRI ketika nanti ada nobar bersama. Misalnya kita sudah agendakan ini dengan Bu Sani di area halaman depan atau pokoknya di RRI itu, nanti akan itu dan TVRI juga itu akan memberikan hiburan langsung berupa nobar begitu ya. Jadi terutama yang di daerah-daerah blank spot yang ini sepertinya RRI sudah menjangkau seluruhnya, hanya audio. Jadi memang RRI tidak menyiarkan sendiri, walaupun kita multi platform ya, tetapi tidak.
1: Karena ada aturan-aturan dari itu yang FIFA itu.
0: Ya, tapi sudah ada gambaran bahwa nonton bareng di RRI ataupun TVRI ini akan ada. Jadi langsung bisa datang saja ya, Pak Edo dan juga Bu Sani.
1: Jadi ini semakin kehadiran RRI itu semakin memperkuat dan memperluas layanan. Jadi semakin lengkap dia, sempurna. Nyaris sempurna, kita harapkan.
0: Ini ada yang bertanya juga dari Mas Adit di Tembalang ya. Kebetulan mempunyai kafe kecil-kecilan. Ini apakah juga bisa mengajukan nobar Piala Dunia? Mekanismenya bagaimana? Nah ini gimana Bu? Pastikan ada juga yang, aduh apakah bisa sih berkolaborasi dengan TVRI untuk UMKM-UMKM kecil? Pastikan di mana-mana ada ini.
1: Ya baik, ini karena pertanyaannya sekaligus saya jawab juga tentunya untuk pendengar ya. Nonton bareng Bola Gembira ini adalah program resmi dari TVRI untuk Piala Dunia 2026 yang menghadirkan pengalaman nonton bareng untuk seluruh Indonesia. Terbuka untuk lokasi komersial dan non-komersial gitu. Okay. Tadi kalau tadi RT, RW,
2: kafe.
1: Oh kalau kafe kecil-kecilan ya, termasuk dia levelnya mikro kecil itu gratis. Dan tentunya bisa gabung. Nanti untuk nobar ini silakan yang komersil maupun tidak komersial itu tadi. Kalau tadi yang kafe kecil mungkin bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu, nanti udah masuk dulu dari situ, nanti ACC-nya dari pusat. Nanti keluar ACC-nya nanti akan disampaikan. Jadi sebut aja alamat lengkapnya. Dan yang gratis ini memang ada panduan ya, untuk tadi saya bilang usaha mikro kecil, tidak menengah ya, tidak menengah. Jadi usaha mikro kecil. Komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar di Bola Gembira. Karena memang nanti harus, nanti ada tandanya gitu. Ada kayak tanda bahwa ini resmi-resmi gitu ya. Terus tentunya yang berbayar itu kafe, tadi karena disebut kafe ya, kafe, restoran, hotel, bioskop, venue komersial wajib memiliki lisensi resmi untuk penayangan. Jadi begitu. Jadi non-komersial tadi sebenarnya itu tempat nonton bareng sosial fasilitas publik ya. Seperti tadi ada ini yang sudah mendaftar mungkin di Balai Desa Pak. Ya kan? Atau di pendopo gitu. Dan yang komersial itu ada tarifnya. Ini yang tentukan kan ada PRTR, ada peraturan direksi ya yang tentang ada peraturan pemerintah untuk mengatur tarif nobar ini. Di antara rate-nya itu 10 hingga 150 juta itu berdasarkan kapasitas tempat nonton barengnya. Jadi 10 kategori. Jadi itu kapasitas sekian itu baru boleh 10 juta. Jadi nanti setelah mendaftarkan dengan kapasitas penonton, lokasinya di mana, nanti tarifnya langsung keluar invoice. Jadi bukan diri kita, saya mau ambil yang ini gitu. Enggak bisa, bukan kita yang menentukan, tetapi nanti dari pusat. Jadi layanannya lewat web tersebut, bolagembira.tvrnews.com.
0: Oke, bolagembira.tvrnews.com.
1: bolagembira.tvrnews.com.
0: Oke, pokoknya bisa Anda akses dulu peringat. Tapi untuk peninjauannya ini membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana ini Bu? Kalau misalnya yang gratis tadi, pastikan masyarakat juga, aduh lama nggak ya atau cepat?
1: Yang pasti pagelaran itu kan lombanya itu tanggal 12 ya. Tanggal 12 pasti tanggal 12 sudah bisa nobar ya, dipastikan udah bisa, udah bisa, karena sebelum itu pasti sudah ada mana kafe yang boleh, mana kafe yang tidak itu sudah.
0: Oke, baik. Pak Edo, sebenarnya kalau kita berbicara momen ini, apa yang ingin di apa ya sampaikan RRI begitu, goals-nya, dampak yang ingin diberikan kepada masyarakat ini seperti apa Pak Edo?
2: Ya, goals-nya sekali lagi masyarakat harus gembira. TVRI sudah membuat tagline bola gembira begitu ya. Sementara RRI pesta bola. Pesta tentu tidak ada raut wajah sedih, pikiran tegang dan sebagainya. Maka goals-nya adalah membuat masyarakat gembira, bahagia. Melalui apa? Melalui tayangan, hiburan, sepak bola, informasi-informasi. Jadi tentu jangan sampai situasi yang sudah sulit ini tidak mampu diimbangi dengan sebuah tontonan, sebuah hiburan yang menggembirakan, yang tetap bernuansa pesta. Goalsnya adalah itu dari RRI.
0: Oke, sekalian sebagai penutup, Pak Edu, harapannya ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 ini.
2: Ya, tentu kepada masyarakat kami berpesan bahwa manfaatkan channel-channel resmi, dalam hal ini untuk konteks Piala Dunia 2026 ini, TVRI, RRI, Antara, itu yang pertama. Kemudian tetap terus ikuti program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum, saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini. Dan berikutnya tentu kami berharap ini mumpung kita satu forum dengan Bu Sani, tentu kita akan berharap terus bersinergi, Bu, supaya pelayanan kita kepada masyarakat semakin maksimal seperti amanah dari negara, begitu kira-kira.
1: Iya, makasih, Pak.
0: Baik, Bu Sani, kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah, Semarang, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, tentu lagi-lagi memang untuk memperluas akses layanan, selain tadi terestrial kita bisa nonton di rumah, di kelurahan gitu ya. Tetapi tadi syarat nonton bareng bola gembira ini yang perlu menjadi perhatian. Pertama tentunya tadi mendaftar melalui website kita bolagembira.tvrinews.com atau scan QR barcode yang muncul di layar terestrial kita, yaitu TVRI, media sosial TVRI. Terus mengisi data yang diperlukan, lokasi di mana, PIC-nya siapa gitu, komersial atau non komersial gitu ya. Nonton bareng tentunya harus melalui layar TVRI nasional dan TVRI Sport, serta tidak boleh streaming ke media sosial atau tidak boleh menduplikasikan tayangan. Ya, tidak boleh menduplikasikan. Bahkan TVRI stasiun penyiaran daerah juga tidak boleh gitu ya. Dilakukan di wilayah Indonesia, karena ini memang akan terblok juga untuk luar negeri ya. Melakukan pembayaran untuk kategori nonton bareng komersial, mendapatkan persetujuan dalam bentuk sertifikat digital dari TVRI. Nanti yang sudah mendaftar itu nanti harus mendapatkan dulu persetujuan ya. Terus kemudian menggunakan logo Bola Gembira dalam kegiatan nonton bareng. Dilarang menggunakan logo atau tulisan Piala Dunia FIFA 2026 atau FIFA World Cup 2026. Jadi kalau TVRI tadi tetap menggunakan Bola Gembira, dan kalau RRI tadi pesta bola. Jadi tulisan Piala Dunia FIFA ini nggak boleh gitu. Termasuk nanti di area nonton bareng itu nggak boleh ada logo-logo FIFA. Terus wajib menempelkan sertifikat izin penyelenggaraan nonton bareng Bola Gembira dari TVRI di area nonton bareng. Jadi di area itu kalau kita menggelar harus ada sertifikatnya. Ini komersial apa non komersial? Terus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Jadi nanti kalau sudah masuk di web tersebut, ini secara mandiri juga bisa langsung ya mendaftarkan, dan tentunya nanti akan ada panduan selanjutnya. Ya. Dan kami harapkan tentunya ini kan juga kami himbau ya dengan pemerintah provinsi, kepala daerah kabupaten kota. Kalau kita ada di 35 kabupaten kota, kita harapkan semua kepala daerah memfasilitasi nonton bareng agar masyarakat dapat bisa menikmati euforia siaran Piala Dunia ini.
0: Oke, baik. Pak Edo, Bu Sani, terima kasih banyak untuk kali ini yang sudah mampir ke RRI Semarang untuk berbincang begitu ya, peran strategis LPP TVRI dan juga RRI dalam mensukseskan Piala Dunia. Ada Bola Gembira, pesta bola dari pesta RRI bola juga ya. Informasi lengkapnya semua ada ya, Bu Sani, di Instagramnya TVRI Jawa Tengah. Tadi juga saya cek untuk persyaratannya, semuanya lengkap di sana. Untuk pendengar dan juga teman Pro 2 bisa diakses. Terima kasih Bu Sani, Pak Edo.
2: Baik.
0: Sukses, sehat selalu.
2: Amin.
0: Sampai berjumpa di lain kesempatan.
1: Mengucapkan terima kasih buat RRI sudah mengundang kami untuk membuka ruang untuk mensosialisasikan ini.
0: Pasti.
1: Terima kasih.
2: Dan jangan lupa masih harus ditunggu, Bu.
0: Iya.
2: Kerja bareng untuk masyarakat.
1: Ya.
2: Jadi tunggu saja, dengarkan terus informasi.
1: Jadi ini RRI kan tempatnya sangat strategis ya. Kalau TVRI kan kantornya Pucanggading itu di Demak. Kita juga memang akan menggelar tersebut. Dan tadi syarat yang untuk komersial yang 150 juta itu wajib memberi ruang untuk UMK tadi. wajib memberikan ruang. Itu syaratnya. Kalau dia bayar 150 juta harus ada bazar gitu. Dan kami jaga nanti RRI begitu, nanti kita kerja bareng juga untuk sama-sama.
0: Dampaknya harus dirasakan UMKM setempat juga ya, Bu Sani. Dan
1: tadi seperti Pak Edo bilang, peningkatan geliat ekonomi sekarang.
0: Betul. Oke, terbukti ya Pak Edo, kalau gak salah edisi sebelumnya kan Piala Dunia RRI juga sukses full ramai ya Pak Edo.
2: Mudah-mudahan ini berulang kembali.
0: Amin.
2: Bersama TVRI
1: juga ya. Walau efisiensi, tapi kita tetap berkibar
0: untuk masyarakat pokoknya. Kita kawal terus mendengar, ini baru permulaan ya. Masih ada satu bulan ke depan dan pasca Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih Bu Sani, Pak Edo. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Dan demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Piala Dunia edisi kali ini ya, bersama Ketua Tim Penyiaran dan juga Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 RRI Semarang, Edo Pra, Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, pendengar yang sudah hadir langsung di studio RRI Semarang.

0: lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
1: Pakai kacamata. Biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor, atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama, nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris loh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se-menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh, iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya benar.
1: Kan? Oh, dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-temannya.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Nah, kalau aku gak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah, sombong.
1: Gak, gini, Nanda. Kamu itu ya, jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncak di belakang. Minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan, untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda. Zaman dulu tuh aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu, karena mereka pengen menutupin.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya, benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja, Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya, gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta kebutuhan untuk sebulan. Kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Bisa dibiarin dong.
0: Betul. Gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan, setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh. Menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu. Pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan.
1: Semoga Nanda diberikan kesabaran, kesehatan, dan rezeki yang banyak ya.
0: Amin.
1: Dan bisa survive di sana tanpa terganggu mentalnya.
0: Amin. Semangat ya Nanda.
1: Semangat Nanda.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Di tengah badai bencana atau senyapnya ruang gawat darurat, ada tangan-tangan yang bergerak tanpa pamrih. 8 Mei adalah hari bagi mereka. Para relawan yang berdiri di garis depan demi satu tujuan, menjaga api kehidupan tetap menyala. Karena bagi kemanusiaan, tidak ada perbedaan warna kulit, bangsa, atau keyakinan. Yang ada hanyalah kepedulian yang menyatukan kita semua. Selamat Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Terima kasih atas setiap tetes darah dan waktu yang kalian berikan untuk dunia.

3FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, masih bareng Wela ya di santai siang ini. Udah jam 2 nih teman Pro 2 nih. Yang barusan gabung, tenang aja. Aku masih di sini nih buat ngasih kamu lagu-lagu yang seru banget dan informasi yang asik juga ya pastinya ya. Nah, apalagi nih di hari Jumat yang sekarang nih udah agak adem nih kalau jam 2 tadi. Setelah tadi tuh panas banget. Enggak tahu deh kalau hari Jumat ya, aku tuh ngerasanya panas banget gitu loh sebelum Jumatan. Setelah Jumatan jadi adem kayak gini. Agak-agak ngantuk, tapi kamu harus semangat ya buat melanjutkan aktivitas hari ini ya. Apalagi nih yang hari ini tuh masih WFO. Jadi gak WFA atau WFH gitu ya. Nah, oke deh buat nemenin kamu di beraktivitas di hari Jumat ini, aku mau puterin lagu yang jadul tapi seru banget. Pokoknya kamu tuh sering denger lagu ini di coffee shop yang penuh sama orang-orang culture yang skena mentok gitu ya. Nah, aku mau puterin Welcome to My Life dari Simple Plan.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

nomor 2 yang suka banget sama musik rock dan juga anime. Nah, ini pas banget nih ada tontonan yang seru banget buat kamu, yaitu anime Devil May Cry. Jadi gak lama lagi nih Devil May Cry bakal rilis ya season 2-nya nih. Nah, musim ini tuh emang ditunggu-tunggu banget karena ngangkat cerita tentang duelnya kakak adik ikonik yang namanya tuh Dante sama Vergil. Yang musim pertama tahun lalu, serial ini kan catchy banget ya, soalnya dia pakai lagunya Rollin' Rain, Air Raid Vehicle, punyanya Limp Bizkit. Nah, gak cuman itu juga, di lagu pembukanya juga pakai lagu yang rock gitu juga di tahun 2000-an. Gak cuman itu juga nih, banyak banget ya. Tapi emang aku akuin sih, di era segitu banyak banget lagu-lagu rock yang seru banget karena emang lagi emo banget ya. Nah, mereka tuh pakai lagu-lagu rock ini emang karena sesuai banget ya sama tema dari Devil May Cry ini yang emang emo banget gitu. Di musim kedua ini mereka tuh pakai strategi yang sama juga nih dengan banyak menjadikan

lagu rock di era itu juga pakai lagu penyanyi sama band-band yang beda tapi pastinya ya. See You in the Hell. Jadi lagu pembuka sekaligus original soundtrack buat musim yang kedua ini ya, tahun 2002, kamu bisa liatin tuh di Netflix lah. Netflix ini bekerja sama sama band rock asal California namanya tuh Papa Roach. Kerjasama ini tuh ada buat nyiptain sebuah original soundtrack gitu, judulnya See You in Hell tadi. Lagu ini juga bakalan jadi lagu pembuka yang cuplikannya tuh udah dibuter di Devil May Cry Season 2. Kamu bisa lihat di YouTube ya. Nah, Papa Roach menggandeng rapper asal India namanya Hanuman Khan buat kolaborasi di lagu See You in the Hell ini. Penasaran banget gak sama lagunya? Maksudnya kayak India gitu terus dia rapper. Wah, ini seru banget sih kayaknya ya. Pokoknya kamu harus nonton anime ini, ada di Netflix.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tom Brothers siapa sih yang gak tahu Baim Wong ya? Aku kasih tahu ya game Alpha. Dia bersatu banget kita senior ya. Jadi Baim Wong itu dulunya bintang sinetron Indonesia gitu, yang sekarang sudah menjadi sutradara dari film Semua Akan Baik-Baik Saja yang bakalan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026 ini ya. Yang bikin film itu beda adalah cara penyutradaraannya Tom Brothers. Ternyata lebih suka pakai pendekatan dari improvisasi ya, yang spontan. Jadi para pemainnya tuh gak perlu terpaku sama naskah gitu, tapi dikasih kebebasan aja buat ngegali emosinya sedalam mungkin biar hasilnya tuh kerasa jujur dan pakai hati gitu. Bahkan nih aktor sekelas Reza Rahardian pun ngerasa kalau dia tuh mendapatkan pengalaman baru ya di sini ya. Dia bilang tuh proses syutingnya tuh mirip sama pertunjukan teater karena banyak banget adegan yang diambil tuh dalam satu kali take aja tanpa pengulangan ya, karena kamu udah senior banget ya Reza ya, jadi cepet gitu, cepet pulang juga nih, gengsi banget ya Tenggo. Tapi kebayang gak sih konsentrasi dari pemainnya tuh kayak gimana, pasti tinggi banget ya. Nah selain Reza nih nomor 2, film ini tuh juga dibintangin sama senior-senior yang gak kalah gacornya ya. Ada Christine Hakim, Raihan Nun, ada Happy Salma juga, sampai artis muda kayak Ari Irham. Nah gongnya nih pasti udah berseliweran banget sih di FYP kamu. Ada Ade Rai. Wah, baru ini sih aku ngelihat Ade Rai main film ya. Baim Wong sendiri berharap nih kalau film ini gak cuma jadi tontonan aja, tapi bisa ngasih dampak emosional yang nyata buat kamu yang nonton. Wah, jadi penasaran ya, gimana sih film ini nanti jadinya?

0: saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan Rizka, silakan informasinya.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 8 Mei 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah, pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar di daerah pegunungan. Untuk perlu pada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat berpotensi terjadi di sekitar pegunungan tengah. Untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Temur dua, udah mau jam 3 aja nih. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran di santai siang hari Jumat ini. Selamat melanjutkan aktivitas kamu. Dan jangan lupa nih istirahat yang cukup buat siap-siap weekend ya. Oke deh, besok ketemu lagi ya sama Wella di jam yang sama buat di santai siang weekend. Oke, terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya 17.000.
1: Oke.
2: Okay. Mereka ngambil ayam kemudian dapat basic sambal geprek ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya.
1: Wow.
2: Dapat es teh jumbo. Cuman
1: menarik
2: yang
1: ya,
2: yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi
1: gurihnya
2: kita emang pengen
1: produk
2: ini ada karakternya.
1: Nah gitu. Iya itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Info Pro 2.
1: Sudah 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, Jumat 8 Mei 2026, bersama aku Fitra Julia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, pemerintah kota Semarang terus melakukan berbagai langkah penanganan pengendalian keselamatan jalan di kawasan jalan Prof. Hamka Moh Isan atau yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Silayur, Kecamatan Ngalian. Kawasan tersebut selama bertahun-tahun memang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kendaraan bertona sebesar yang melintas dari arah Pantura menuju wilayah Semarang bagian barat. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kondisi geografis jalan dengan elevasi curam menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko kecelakaan di kawasan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperki mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait amblesnya Jalan Jembawan 1 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. Penanganan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana dan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menjelaskan hasil survei lapangan menunjukkan jalan yang mengalami penurunan sepanjang 41 meter dipicu kondisi talut Sungai Silandak. Talut tersebut mengalami kemiringan dan rembesan sehingga memicu pergerakan tanah di bawah badan jalan. Menurutnya aliran air yang terus menggerus pondasi talut menyebabkan tanah ikut tertarik hingga badan jalan mengalami ambles. Kondisi tersebut membuat penanganan tidak bisa hanya dilakukan pada badan jalan saja.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir di Info Pro 2, pemulihan pasar Kanjengan pasca kebakaran mulai dipercepat. Ratusan gabungan dari TNI, Polri, pemerintah kota Semarang hingga unsur masyarakat turun langsung membersihkan puing-puing kebakaran pada hari Jumat ini 8 Mei 2026 agar aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh terlalu lama. Langkah cepat ini menjadi bagian dari respon darurat untuk mempercepat pemulihan kawasan perdagangan yang menjadi salah satu titik aktivitas ekonomi masyarakat di pusat kota Semarang. Kerja bakti diawali dengan apel bersama di halaman kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jalan Alun-Alun Selatan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah. Sedikitnya 150 personil diterjunkan dalam operasi pembersihan area terdampak. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Anisito Magno da Silva, menegaskan percepatan penanganan pasca kebakaran penting dilakukan agar pedagang bisa segera kembali beraktivitas dan roda ekonomi lokal tidak terganggu terlalu lama.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

HP pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku Putri Julia di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Yes, ya, selamat sore buat kamu yang lagi OTW pulang, lagi rebahan, lagi nongkrong, atau malah masih pura-pura sibuk di depan laptop. Work from home, santai aja. Dan finally, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Thanks God, it's Friday. Hari Jumat, besok udah weekend, libur aja. Setelah drama, tugas, deadline, revisi, dosen killer, kerjaan numpuk, dan chat besok dikumpulnya. Akhirnya kita sampai di garis finish minggu ini, hari Jumat. Karena aku rasa Jumat tuh vibes-nya tuh beda banget ya. Teman berdua, langit udah mulai adem gitu kan. Jadi mikir besok mau jalan-jalan kemana. Nah, sore hari ini aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu paling asik, info seru, dan tentunya ya aku bakal ngasih energi yang positif banget dong, biar bikin kamu tambah seru di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

hari ini tanggal 8 Mei 2026, Hari Palang Merah Sedunia. PMI Kota Semarang baru aja meresmikan unit Palang Merah Remaja atau PMR di SLB BC Swadaya Semarang. Dan ini keren banget Mapro 2 karena ini jadi PMR pertama yang dimiliki SLB swasta di Kota Semarang. Program ini tuh hadir ya sebagai bentuk dukungan buat pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK ya. Jadi semua pelajar tuh punya kesempatan yang sama buat belajar soal kemanusiaan dan juga pertolongan pertama. Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Semarang Endang Puji Astuti bilang kalau pembentukan PMR ini bertujuan banget buat menanamkan nilai kemanusiaan sejak dini, dan program ini juga jadi bagian dari Bulan Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026 yang tahun ini mengangkat tema Humanity for Elderly and People with Disabilities.

Ngerti Bola, Ngerti Bola, Ngerti Bola. Taman Pro 2 ngerti gak sih? Di Piala Dunia 2026 bakal ada perubahan besar. Kalau biasanya kita lihat cuma 32 tim yang bertanding, sekarang jumlahnya naik jadi 48 tim. Yes, makin rame, makin seru. Artinya apa? Peluang buat negara-negara yang dulu jarang tampil jadi makin besar. Tim-tim underdog punya kesempatan buat unjuk gigi dan mungkin aja bakal bikin kejutan. Siapa tahu nanti ada tim yang tiba-tiba jadi kuda hitam dan bikin negara besar kelabakan. Selain itu, jumlah pertandingan juga otomatis nambah. Dari yang biasanya sekitar 64 pertandingan, nanti bakal tembus lebih dari 100 pertandingan. Jadi buat kamu yang doyan nonton bola, siap-siap. Ini bakal jadi maraton nonton paling panjang dalam sejarah Piala Dunia. Dan yang paling menarik, makin banyak tim berarti makin banyak ceritanya. Mulai dari drama, gol dadakan, sampai momen yang bikin merinding. Tungguin fakta Piala Dunia lainnya cuma di Ngerti Bola. Di

warga di kawasan pemukiman Bendungan Kabupaten Semarang, seekor kera panjang berhasil ditangkap warga dan juga relawan PAM Swakarsa. Kera ini muncul di wilayah Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bendungan sejak Selasa. Teman Pro 2, dan selama berkeliaran tuh hewan ini beberapa kali masuk ke rumah warga dan warung makan buat mengambil makanan. Bahkan kera ini juga sempat masuk ke area wisata Green Valley, sempat bikin pengunjung ketakutan, panik gitu kan. Dan akhirnya bisa ditangkap, diamankannya sama relawan PAM Swakarsa, Selamat Suprianto, dan bersama timnya. Ini bilang kalau warga sebenarnya sudah mencoba menangkap kera ini sejak awal kemunculan, tapi baru berhasil Kamis kemarin, teman Pro 2, tanggal 7 Mei ya. Sayangnya saat proses penangkapan berlangsung, kera ini sempat menyerang seorang warga. Korban mengalami luka cakaran dan gigitan di bagian lengan serta kaki hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, setelah berhasil diamankan, kera ini langsung dimasukkan ke kandang aluminium milik warga dan dibawa ke rumah Ketua PAM Swakarsa Bima Trisumedi. Dari hasil identifikasi sementara, diduga kera ini sebelumnya pernah dipelihara, soalnya ditemukan bekas luka di bagian leher atau di jeratan leher yang diduga akibat rantai. Saat ini relawan juga sudah berkoordinasi dengan Gamkar Kabupaten Semarang untuk proses penanganan lebih lanjut bersama BKSDA. Apalagi kondisi kera ini juga mengalami luka dan butuh perawatan. Buat kamu teman Pro 2, kalau menemukan satwa liar ya, apalagi masuk ke pemukiman, hindari bertindak sendiri. Lebih aman lapor ke petugas atau pihak berwenang supaya penanganannya tetap aman, baik untuk warga maupun hewannya itu sendiri.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Kalau bisa nih coba lari malam ini sama komunitas Semarang Runners. Nah, jadi kalau bisa nih kan ngeganti aktivitas ataupun olahraga kamu kalau nggak bisa di pagi sama sore karena lagi berpuasa, apalagi siang-siangnya kan. Kalau bisa cobain olahraga malam. Nah, ini biar olahraga kamu makin seru ya. Ikut aja sama Semarang Runners nomor 2. Ini tuh komunitas yang mewadahi orang-orang yang mau berolahraga malam dengan berlari mengelilingi kota Semarang ya. Nah, jadi komunitas ini fokus sama olahraga lari yang dilakukan pada malam hari. Nanti kalau bisa nih ikutin jadwal mereka lari, yakni di Playan Selasa Bengi ya kan, terus juga Playan di Kamis Bengi dan juga Playan di Minggu sore. Nah, Semarang Runners ini adalah komunitas lari pertama loh di kota Semarang sebelum memecah menjadi banyak komunitas lari lainnya. Komunitas ini itu resmi didirikan pada 11 September tahun 2013 nih. Sekarang jumlah anggotanya udah ratusan. Wah, tapi sayangnya nggak semua anggota aktif sih. Beberapa ada yang udah nggak intens latihan, sampai hanya nyisain sekitar 40 orang aja loh tiap kegiatan. Tapi kan 40 orang banyak ya? Banyak dong. Mereka ini juga berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pekerja, berbagai profesi, mahasiswa, sampai ada juga siswa SD. Wah, jadi tuh tiap menempuh jarak lari tuh, mereka minimal terukur ya sepanjang 5 km sampai 10 kilo loh. Wow, rute pada setiap pertemuan pun beda-beda nih. Selasa malam itu biasanya lari rute Grapari, Sriwijaya, Mataram, Mamat Yani, Simpang 5, Grapari, ya kan? Nah, di hari Kamis dan Minggu itu rutenya bisa berubah-ubah tanpa dua, yang pasti punya jarak 5 sampai 10 km. Nah, buat kamu nih yang suka olahraga lari, Semarang Runners ini bisa loh jadi pilihan kamu, ya kan? Khususnya buat yang mau olahraga di malam hari.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kamu yang pengen update yang lagi siap-siap banget masuk tahun ajaran baru ya, Dinas Pendidikan Kota Semarang tuh bakal memperkuat kota jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Jalur afirmasi ini diprioritaskan ya teman Pro 2 buat siswa dari keluarga kurang mampu dan juga siswa penyandang disabilitas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Hasan bilang secara umum jalur penerimaan masih sama seperti tahun sebelumnya, tetap ada jalur domisili, prestasi, afirmasi dan juga mutasi. Tapi bedanya tahun ini sistem afirmasi dibuat lebih kuat dan lebih terintegrasi. Jadi kalau siswa dari jalur afirmasi belum diterima di sekolah negeri, mereka nggak perlu bingung nih cari sekolah sendiri lagi, karena sistem bakal otomatis menyalurkan ke sekolah swasta terdekat yang sudah bekerja sama. Total di Semarang sendiri ada 133 sekolah swasta yang sudah terintegrasi dalam sistem ini, mulai dari TK, SD sampai SMP. Dan rencananya SPMB untuk jenjang TK dan SD sendiri ya, SD negeri akan dibuka mulai 8 Juni 2026, sementara untuk SMP negeri dimulai tanggal 22 Juni 2026. Untuk kuotanya sendiri sih, jalur afirmasi di tingkat TK dan SD disediakan sebesar 20%, sedangkan di tingkat SMP jalur afirmasi dan prestasi masing-masing kuota 25%. Dan proses penerimaan tahun ini dilakukan secara transparan dan tidak ada istilah titipan.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

Siapa nih yang motornya tiap hari dipakai buat ngampus, kerja, nongkrong, ngopi, sampai healing tipis-tipis? Tapi pas ditanya terakhir servis kapan nih? Malah mendadak lupa. Kapan ya? Nah, especially buat para cewek nih ya, yang tau-tau motor bisa jalan is okay gitu. Apalagi buat ngeservisin. Jarang banget. Aku salah satunya. Yap, pengakuan dosa. Bener ya. Gimana ya? Ya gitu deh. Servis motor itu kan sebenarnya penting banget ya. Bukan sebenarnya penting, emang penting banget. Karena motor tuh bukan cuma kendaraan, tapi partner setia kita buat aktivitas sehari-hari. Kadang banyak yang mikir, ah motornya masih jalan kok, padahal bisa aja oli udah kering, rem mulai tipis, atau ban udah mulai ganti. Ah, pusing gak tuh? Dan jujur aja ya, cewek, aku juga sebagai cewek tuh sering bawa banyak barang. Mulai dari tas, skincare, tumbler, jas hujan, sampai kadang hati yang belum move on juga. Ah, gitu ya, boncengan gitu motor sama siapa ya. Makanya kondisi motor tuh ya buat kita, buat aku, buat kamu, semuanya tuh harus benar-benar prima biar perjalanan tetap aman dan nyaman. Servis rutin itu penting buat ngecek oli mesin, rem, lampu, tekanan ban, aki, sampai performa mesin secara keseluruhan. Karena motor yang sehat tuh bikin perjalanan lebih tenang, gak was-was mogok di jalan, gak panik pas hujan, dan tentunya lebih safety ya buat diri sendiri, teman berdua, apalagi buat cewek yang sering riding sendiri ya. Jangan cuma outfit gitu nih. Perhatiin dandan yang kece, motor juga harus glowing dan terawat. Dan ingat, servis motor itu ya harus kamu lakukan ya untuk keselamatan kamu juga. Yuk mulai cek lagi kondisi motor kamu hari ini, karena motor yang terawat bikin aktivitas kamu makin lancar dan hati juga lebih nyaman. Kenapa aku ngomongin soal motor? Nanti di jam 4:30 ya kita bakal ngobrolin motor-motor, motoran, enggak sih, tentang servis motor nih. Apalagi yang cewek-cewek ini kelihatannya harus kamu simak, karena ini penting banget ya. Pokoknya di jam 4:30 nanti.

0: Produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Keseruan sore ceria masih lanjut sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Tapi kita jeda dulu ya untuk menjalankan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan hati. Karena kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
1: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
1: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
1: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
3: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

Gracia Jodi. Ini lagu lama ya, lagunya Kade sama Mas Anang Hermansyah. Lagu dulu banget saat mereka masih jadi couple. Sekarang udah punya couple sendiri-sendiri. Dan ini makin cinta banget sama perilaku warga ya, kota Salatiga, karena mereka memperlihatkan aksi terpuji di sebuah video viral banget ya. Ini masyarakat di Simpang Sali Putih, Kelurahan Kumpul Rejo, Kota Salatiga, yang bergerak cepat membantu memindahkan muatan susu yang jatuh berhamburan ke dalam truk yang mengalami kecelakaan pada Selasa malam 5 Mei kemarin. Gak menjarah, warga justru kompak membantu mengangkut kaleng-kaleng susu yang berserakan setelah truk yang mengangkutnya mengalami kecelakaan tunggal karena dugaan remblong. Unggahan ini pun ramai menuai atensi hingga pujian. Banyak yang menyebut aksi tersebut menjadi contoh nyata berbuat baik yang bisa ditiru oleh banyak orang. Dan gak salah ya kalau Salatiga ini menjadi salah satu kota paling bertoleransi di Indonesia.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Siapa sih yang gak suka lihat kupu-kupu cantik berterbangan? Pasti seneng banget ya, warna-warni, cerah di langit yang wah biru gitu. Warna kupu-kupu sendiri tuh jadi bagian indah lukisan dari alam. Cie, jadi puitis banget. Karena belakangan ini viral banget ya momen kupu-kupu monarchs ya, terlihat memenuhi langit pegunungan di Meksiko, bukan di Indonesia teman Pro 2 ya, usai menempuh perjalanan migrasi ribuan kilometer dari Kanada dan Amerika Serikat. Fenomena tahunan ini menghadirkan pemandangan spektakuler yang kerap dijuluki sebagai hujan kupu-kupu cantik banget, warnanya orange di langit yang biru. Migrasi kupu-kupu monarchs dikenal sebagai salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di dunia. Selain memikat perhatian wisatawan dan warganet, momen ini juga menjadi pengingat penting tentang pentingnya menjaga habitat alami serta keseimbangan ekosistem satwa liar. Kalau udah jadi kupu-kupu itu cantik banget, tapi kalau masih dalam keadaan jadi ulet kepompong itu kayak geli banget ya.

0: Langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan untuk melindungi situs-situs bersejarah, apalagi ini sebelum bencana terjadi gitu?
1: Ada pendokumentasian darurat situs. Mm-hmm. Kalau dalam arkeologi ya, data itu lebih penting daripada bangunan semata. Karena itu adalah langkah awal seperti mencatat apa kondisi kerusakannya, memotret situs, atau ya mendokumentasikan lah. Terus ada penanganan area situs, terus ada penyelamatan artefak yang beresiko, dan penilaian terhadap dampak bencana gitu. Nanti kan sesudah dampak bencana, kita sebagai mahasiswa biasanya itu melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kerusakan, terhadap penanganan, dan lain-lain.

sampai penemu celah keamanan NASA dilirik sama BRIN. Ini katanya sih akan dibiayai riset di bidang informatika teman Pro2 ya. Prestasi Firoz Gatvan Ramadan, siswa SMP asal Subang yang berhasil menemukan celah keamanan NASA, mendapat perhatian serius dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kepala BRIN Prof. Dr. Arief Satria bilang ya, pihaknya siap mendukung dan membiayai riset yang dilakukan Firoz khususnya di bidang teknologi informatika dan juga teknologi informasi. Kasih tepuk tangan dulu. Karena ini keren banget. Aku tambahin ya. Selain pendanaan riset, BRIN juga berencana mempertemukan Firoz dengan para periset terbaik untuk memperluas pembelajaran dan pengembangan kemampuan yang dia punya. Firoz sendiri diketahui menemukan celah keamanan NASA menggunakan metode Open Source Intelligence OSINT bersama komunitas pelajar teknologi. Prestasi tersebut membuktikan bahwa kemampuan dan potensi generasi muda Indonesia sekarang ini ya di bidang digital dan keamanan cyber mampu bersaing di tingkat internasional apabila memang mendapat dukungan, pendampingan dan akses pengembangan yang tepat ya. Jadi enggak disalahgunakan. Keren banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin
1: pakai kacamata biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor, atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama, nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris tuh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se-menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya bener.
1: Kesan dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-temannya.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Ya, kalau aku gak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah, sombong.
1: Gak, gini Nanda, kamu itu ya, jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncos di belakang. Minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan, untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda zaman dulu tuh, aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu, karena mereka ponian sama nutupin.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya, benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya, gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta. Kebutuhan untuk sebulan, kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Nah, bisa dibiarin dong.
0: Betul. Gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan, setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh. Menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu. Pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan.
1: Semoga Nanda diberikan kesabaran, kesehatan, dan rezeki yang banyak ya.
0: Amin.
1: Dan bisa survive di sana tanpa terganggu mentalnya.
0: Amin. Semangat ya Nanda.
1: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Pro 2 udah hampir jam 7 malam. Iya, sore cerianya kelihatannya stop sampai di sini dulu karena keseruan Pro 2 masih lanjut di jam jaga malam. Jangan galau malam-malam. Apalagi nih pas hari Jumat, besok udah weekend ya. Besok enggak ada aku. Bakal ditemenin sama yang lainnya. Fitra pamit dulu ya di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bye bye. See you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Kompro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal menggagalkan keberangkatan 80 warga negara Indonesia menuju Arab Saudi. Mereka terindikasi menggunakan jalur non-prosedural untuk menunaikan ibadah haji. Pencegahan dilakukan di sejumlah bandara internasional sejak awal operasional haji di tahun 2026 ini. Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penundaan keberangkatan terbanyak. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 harus berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar. Penegasan itu disampaikan usai penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Pelaksana SPMB di Aula Kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Kompleks Perkantoran Suakul Ungaran Barat, Jumat 8 Mei 2026. Menurut Ngesti, seluruh jajaran pemerintah daerah, sekolah, guru, sampai komite sekolah telah berkomitmen menjalankan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku. Komitmen itu juga mengacu pada surat dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Selain itu, Tom Pro 2, tunggal putri Jolin Angelia melangkah ke final Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBSI itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandra Wijaya dengan skor akhir 21-16 dan 21-18. Bermain di Gor Jarum Kudus Jumat 8 Mei atau hari ini, Jolin menyampaikan pertandingan berjalan ketat. Ia juga mengatakan di game kedua sempat memimpin jauh, namun hampir terkejar karena perubahan tempo dari lawan. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 nya lagi tahap nyelesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: di MLC Music Live Chat. Dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Okay. Oke, yeah. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang gitu. Maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu.
0: Okay.
1: Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu.
0: Okay.
1: Datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada gak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada gak sih tipsnya biar gak terlalu berlarut-larut di hal itu aja
1: gitu? Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya gak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas gak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, gak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar
1: nggak nempel, nggak
0: nempel. Benar jadi nggak terlalu larut ya, jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: gantung
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari
0: bener
1: energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan, kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Piala Dunia untuk pertama dan terakhir kalinya. Kira-kira, apakah Messi yang berhasil nambahin gelar Piala Dunia lagi? Ronaldo yang justru dapetin Piala Dunia pertamanya? Atau malah, keduanya berakhir dengan kegagalan?
1: Tungguin fakta Piala Dunia

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Aduh, maaf banget. Kayak aku sebutin tadi ya kan, di 20.30 kita ada obrolan seru dan keren banget pastinya di malam hari ini. Bisa nambah insight dan juga pengetahuan kamu. By the way nih, kita karena bertepatan sama hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Dunia, Keep Humanity Alive. Jadi tuh, kita bakalan ngobrol ini, Tamro 2 ya, kamu tahu gak sama siapa? Sama namanya Mindiana Febri Sukmaningtyas, ini dari KSR PMI UNES. Wah, kita bakalan ngobrolin soal itu tadi ya, soal Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Dunia, Keep Humanity Alive. Jadi buat kamu, habis ini aku lagi ngubungin narasumber kita ya Tamro 2 lewat telepon di malam ini. Kita nanti bakal ngobrol sama Mindi nih. Jadi kalau misalnya nanti kamu pengen tahu ya kan kegiatan apa aja yang ada di KSR PMI UNES ya. Nah, tapi nih si Mindi ini Tamro 2 dia bukan cuma dari KSR PMI UNES doang ya, dan juga jadi duta kemanusiaan PMI Kota Semarang. Coba kita sapa dulu ya. Halo Mindi, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Oke, Mindi gimana kabarnya di malam hari ini?

0: Alhamdulillah sehat, Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat sih, cuman lagi agak batuk lagi musim ya.
0: Iya lagi, katanya ini masih musim batuk ya, Kak.
1: Bener, di sana hujan gak, Mindy? Kamu lagi di mana ini?
0: Ini masih di kos sih, Kak, sebenarnya sambil nyambi kuliah. Ya, ini masih ada Zoom, tapi nggak apa-apa, it's okay, Kak. Kebetulan di sini nggak hujan sih, Kak.
1: Wah, ini kalau di Simpang 5 ini lagi gerimis nih. Aduh, ini tuh
0: Oh,
1: cuaca-cuaca yang bikin tiba-tiba sakit ya kan. Iklimnya beda-beda soalnya sembarang ini.
0: iya, Kak.
1: Oke, nah Mindy, kamu mungkin boleh ceritain dulu nggak sih sekilas tentang KSR PMI UNES dan juga Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026 tuh kayak gimana tuh, Mindy?
0: Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Di sini alhamdulillah Mindy diberi kesempatan ya, Kak, untuk mengisi podcast di malam hari ini. Sebelumnya Mindy sendiri itu kan dari KSR PMI UNES ya, Kak. Yang mana kebetulan di UNES sendiri Mindy mendapat jabatan sebagai Mbak KSR UNES gitu. Kemudian kalau untuk di KSR UNES sendiri kegiatannya kurang lebih seputar kemanusiaan sih ya, Kak, ya kayak ada donor darah, kemudian kalau ada bencana juga ikut membantu, dan juga karena KSR PMI UNES itu masih dinaungi langsung oleh PMI Kota Semarang, jadi kita masih apa ya, ikut aktif kegiatan yang diadakan dari PMI Kota Semarang sendiri, Kak. Iya. Nah, kemudian selain menjadi di KSR PMI UNES, Mindy juga tergabung atau terpilih menjadi Duta Kemanusiaan tahun 2026 PMI Kota Semarang. Kalau untuk kegiatan Duta Kemanusiaan sendiri juga sebenarnya hampir sama ya, Kak, sama KSR-KSR pada umumnya. Jadi fokusnya juga mengenai kepalang merahan. Namun untuk di Duta Kemanusiaan sendiri itu kan kita mengikuti tema yang difokuskan dari PMI Kota Semarang, yang mana di tahun ini tuh fokusnya pada anak penyandang disabilitas dan juga ini, Kak, lansia begitu.
1: Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau buat kegiatan dan juga fokusnya di KSR PMI UNES dan juga Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang 2026, berarti baru kepilih nih, Mindy, ya?
0: Betul, Kak. Kebetulan kemarin terpilih itu di bulan Desember, Kak.
1: Wah. Kongres-kongres ya, Mindy, ya. Nah, tema kali ini tuh kan Keeping Humanity Alive, ya. Khususnya tuh menekankan pada penghargaan bagi relawan yang bekerja di masa-masa krisis kayak gini nih, Mindy. Nah, menurut kamu nih, apa ancaman terbesar bagi eksistensi rasa kemanusiaan deh di kalangan Gen Z saat ini? Dan gimana nih KSR dari PMI UNES itu mencoba melawannya, Mindy?
0: Iya ya, Kak. Mungkin ini menurut Mindy pribadi ya, Kak, ya?
1: Boleh.
0: Kalau menurut Mindy tuh, mungkin ancaman terbesar bagi eksistensi rasa kemanusiaan di kalangan Gen Z sekarang ini sih lebih ke sikap individualis dan kurangnya empati ya, Kak. Akibat terlalu sering hidup di dunia digital begitu. Nah, mungkin banyak orang sekarang tuh lebih cepat berkomentar di media sosial daripada benar-benar turun secara langsung di suatu keadaan ketika ada bencana begitu, Kak. Karena kan banyak Gen Z sekarang lebih aktifnya kayak scroll-scroll media sosial kayak TikTok, Instagram begitu ya, Kak. Jadi apa ya, selain itu juga arus informasinya juga cepat gitu ya, Kak, yang membuat sebagian orang tuh kadang kalau misalnya, Kak, ada suatu berita, nah karena maraknya media sosial ini, jadi kan semua orang lagi-lagi kalau buka sosmed beritanya muncul itu lagi, nah mungkin dari situ efeknya mereka tuh kadang mudah bosan, ih lagi-lagi beritanya keluar lagi yang ini gitu. Nah mungkin dari situ ada beberapa remaja juga yang mungkin cuek terhadap isu kemanusiaan itu ya, Kak, karena hal tersebut. Begitu. Nah, kalau di KSR PMI UNES sendiri untuk mencoba melawan hal tersebut sih dengan ini ya, Kak, membangun budaya kepedulian melalui kegiatan nyata, yang mana yang sudah program kerja KSR PMI UNES sendiri yang sudah dilakukan itu ada seperti donor darah, kemudian kita juga aktif terlibat di tanggap bencana, kemudian juga ada beberapa pelatihan relawan, kemudian juga tentunya kita mengedukasi teman-teman yang ada di sekitar UNES, Kak. Begitu.
1: Berarti tetap lah ya, walaupun mungkin di tengah masa krisis kayak sekarang, tetap nih UNES tetap mencoba ngelawannya dengan banyak menggelar kegiatan yang berbau kemanusiaan ya, Mindy, kurang lebih seperti itu, Mindy, ya. Okay,
0: betul,
1: nah,
0: Kak.
1: Mindy, ini karena obrolan kita ada dua segmen, Mindy, ya. Ini segmen pertama, kita break dulu satu lagu aja. Nanti teleponnya jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya, Mindy, ya.
0: Oke, baik, Kak.
1: Nah, nomor dua, abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mindy, ya. Ini dari KSR PMI UNES dan juga Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang.

0: Kau masih dengerin Jaga Malam teman-teman Perdua, masih ada aku Afian Sanes ya di malam hari ini, dan kita masih ngomongin Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia. Keep Humanity Alive. Aku juga masih barengan narasumber di malam hari ini, Mindiana Febri Sukmaningtyas dari KSR PMI UNES dan juga Duta Kemanusiaan PMI Kota Semarang. Baik lagi Mindi ya.
1: Iya kak, halo.
0: Oke, tadi kita udah bahas sedikit nih soal temanya ya, dan kaitannya sama kegiatan yang ada di KSR UNES. Nah, kali ini Mindi, di era digital sekarang nih, kan kecepatan informasi itu sering banget ya nggak dibarengi sama aksi. Nah, gimana nih kamu ngelihat peran teknologi dalam mendukung respon cepat dari KSR PMI UNES deh, tapi tetap menjaga sentuhan manusia ya, yang biasanya itu jadi ciri khas dari Palang Merah Indonesia nih Mindi.
1: Oke, baik ya kak. Mungkin kalau mengenai teknologi ya kak, menurut Mindi sendiri sih, teknologi ini memiliki peran yang sangat penting ya kak, tentunya dalam mendukung kerja kemanusiaan di KSR PMI UNES, terutama sebagai penyebaran informasi kak, kemudian koordinasi relawan se-KSR juga, dan tentunya koordinasi di KSR luar UNES juga, karena kan di KSR ini juga ada forumnya sendiri ya kak, KSR Sekota Semarang gitu. Nah kemudian juga respon cepat saat terjadinya bencana begitu kak, itu sangat bergantung pada teknologi saat ini begitu. Nah mungkin dari situ teknologi ini sangat berperan penting buat dunia kemanusiaan, sehingga informasi yang update itu akan lebih cepat sampai ke kita selaku para teman-teman relawan begitu kak, sehingga juga koordinasinya juga lebih mudah, dan juga dari misal nih kak ada kayak ada bencana gitu kan, dari KSR PMI UNES terkadang mengadakan open donasi gitu ya kak.
0: Iya,
1: nah kalau buat sekarang karena teknologi ini udah canggih, akhirnya kita juga memanfaatkan donasi melalui platform media sosial tersebut kak, yang mana akhirnya bantuan ini juga bisa terkumpul dalam waktu yang ya nggak perlu waktu yang lama, dan juga nggak harus kita terjun kayak minta donasi ke tempat-tempat begitu.
0: Oke, berarti kamu ngerasa nih ya kalau misalnya kemajuan teknologi sekarang memang ngebantu banget nih khususnya buat KSR UNES, apalagi dalam menggalang bantuan untuk donasi tadi ya Mindi ya.
1: Betul, kak.
0: Terus Mindi, nah sekarang juga meningkatnya ya bencana hidrometeorologi kan akibat perubahan iklim. Nah, sejauh mana nih KSR PMI UNES itu udah ngelakuin adaptasi deh dalam pelatihan disaster management bagi para anggota-anggotanya nih?
1: Oke kak, kalau untuk KSR PMI UNES sendiri terkait meningkatnya bencana ini ya kak, kita juga banyak pelatihan-pelatihan mengenai isu tersebut ya kak. Jadi kayak di awal sebelum kita dilantik sendiri itu juga ada yang namanya diklatsar, pendidikan dan latihan dasar. Jadi sebelum kita dilantik itu juga kita harus benar-benar diuji, kita benar-benar dikasih materi, dikasih pelatihan, dikasih bekal ilmu yang cukup untuk nantinya ketika kita sudah menjadi seorang relawan begitu kak. Nah salah satunya di Diklatsar sendiri kita juga mempelajari banyak-banyak materi, salah satunya juga ada materi pertolongan pertama. Selain itu juga mempelajari mengenai materi kesiapsiagaan bencana, kemudian juga evakuasi sampai ke manajemen posko. Jadi KSR PMI UNES itu tidak hanya fokus menjadi relawan yang hanya sekedar pertolongan pertama bagi orang jatuh atau gimana gitu ya kak. Jadi kita juga fokusnya sudah meluas begitu kak. Jadi nggak hanya punya modal semangat doang nih dari rompi merah, tapi kita juga punya skill yang siap dipakai saat dibutuhkan di masyarakat begitu.
0: Oke, berarti sering banget ya ngadain pelatihan-pelatihan ya, karena lagi sekarang udah masuk banget ke bencana hidrometeorologi ya, khususnya kalau kita lihat di Semarang nih ya Mindi ya kan, kalau misalnya hujan dikit aja langsung banjir ya kan, aduh. Kalau misalnya
1: betul banget,
0: daerah yang rawan
1: rob. Ini kak, mau promosi sekalian deh ya,
0: boleh,
1: Kak ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Iya, jadi dalam waktu dekat ini di KSRPMI UNES juga akan mengadakan pelatihan mengenai tangga bencana, Kak. Jadi kayak
0: Wah.
1: generasi tangguh bencana, yang mana itu nanti ada serangkaian kegiatan, itu ada workshop, kemudian latihan umum, dan juga nanti puncaknya itu ada penanaman mangrove. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana, khususnya di Kota Semarang, mungkin yang mendengar info dari Mindy ini boleh langsung bergabung ya, Kak, karena itu umum. Jadi boleh, siapapun boleh ikut gitu.
0: Oke, kapan tuh Mindy kegiatannya?
1: Kegiatannya sih kita running di pertengahan Mei ya, Kak.
0: Wah,
1: gitu.
0: oke
1: Untuk
0: oke.
1: pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 15 Mei.
0: Nah, tuh Tom Pro 2, kamu bisa DM Instagramnya Mindy ya, yang aku tag di story Mindy ya. Tuh, tanya-tanya aja
1: Betul.
0: Sama Mindy langsung.
1: Atau enggak, teman-teman boleh pantau di IG KSRPMI Unit UNES. Dan boleh juga tuh di follow.
0: Oke, baik Mindy ya. Nah, terus Mindy, ternyata nih hari ini bukan cuma diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia loh, tapi juga diperingati sebagai Hari Talasemia Sedunia. Nah, Mindy, kan stok darah seringkali nih ya jadi isu kritis, khususnya buat penderita talasemia yang butuh transfusi darah seumur hidup. Nah, gimana nih strategi dari KSR UNES dalam mengedukasi buat mahasiswa-mahasiswa deh supaya donor darah itu jadi gaya hidup, bukan sekadar aksi seremonial tahunan, Mindy?
1: Oke, Kak. Kalau di KSR PMI UNES ini, kebetulan mengenai donor darah itu nggak kita jadiin event tahunan sih ya, Kak, alhamdulillahnya. Jadi kita hampir setiap bulan itu mengadakan donor darah hampir 3 kali gitu, Kak.
0: Okay.
1: Itu khusus untuk mahasiswa UNES sendiri gitu. Nah, mungkin menurut Mindy ya, Kak, jadi donor darah itu nggak harus dibangun sebagai gaya hidup dan bentuk kepedulian sosial gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menyadari bahwa ketika kita donor darah itu tanpa sadar bisa apa ya, itu tuh udah termasuk menjaga pola hidup dari kita, apalagi kita selaku anak kos yang kadang juga masih berantakan, belum bisa begitu teratur gitu ya, Kak. Nah,
0: ya,
1: jadi mungkin donor darah ini menjadi salah satu penunjang gaya hidup sendiri. Nah, mungkin kalau untuk KSRPMI UNES untuk melakukan edukasi sendiri, kita melalui kampanye donor darah ya, Kak, melalui media sosial yang kita sebarkan, dan juga kalau di kita tuh juga udah memiliki saluran khusus buat yang apa ya, Kak, aktif donor darah gitu. Jadi
0: Wah,
1: nanti kalau teman-temannya udah donor darah, otomatis tergabung di saluran tersebut, jadi tetap masih bisa memantau info-info kegiatan selanjutnya gitu.
0: Oke,
1: nah, kemudian harapannya bagi mahasiswa di UNES ini juga memahami bahwa setetes darah kita itu sebenarnya sangat amat berarti bagi penderita talasemia dan
0: Benar.
1: Pasien yang benar-benar membutuhkan darah kita begitu ya, Kak.
0: Oke, benar banget. Berarti udah seru banget ya ngadain edukasi ya buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa UNES ya, dari KSR PMI UNES sendiri ya, Mindy ya. Oke,
1: okay.
0: Ada pesan gak nih yang mau Mindy sampein deh buat seluruh mahasiswa UNES ya, terkait pentingnya memiliki spirit kerelawanan tadi walaupun gak tergabung dalam organisasi KSR nih, Mindy?
1: Ada sih, Kak.
0: Yeah.
1: Mungkin pesannya Mindy buat teman-teman mahasiswa UNES, tetap semangat membangun jiwa kerelawanan yang mungkin teman-teman bisa mulai dari hal-hal sederhana. Kayak peduli sama temen yang ada di sekitar kita gitu, atau temen yang di kos. Mungkin syukur-syukur mungkin bisa menjangkau di masyarakat sekitar begitu. Nah, dan juga harapannya teman-teman memiliki rasa empati yang tinggi. Jadi gak harus tersadar dulu karena dirinya menimpa sebuah musibah gitu ya, Kak, baru
0: ya, benar.
1: Empatinya baru terbentuk gitu. Nah, harapannya mungkin teman-teman melihat kondisi sekarang mungkin harus lebih bisa lagi meningkatkan empatinya gitu.
0: Okay.
1: Karena jadi relawan itu nggak harus selalu bergabung dalam organisasi tertentu ya, Kak. Jadi gimana kita bisa hadir dan bermanfaat bagi orang lain, karena sekecil apapun bantuan yang kita berikan itu tetap memiliki arti besar bagi orang yang membutuhkan gitu, Kak.
0: Benar banget ya, semangat kerelawanan tadi bukan berarti kamu harus gabung dalam organisasi, ya kan? Nah, terakhir deh Mindy, apa harapan besar kamu deh buat masa depan KSR PMI Unit UNES ya, dalam ngasih dampak yang lebih luas bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya?
1: Oke Kak, mungkin untuk harapannya semoga KSR PMI Unit Universitas Negeri Semarang ini kedepannya bisa semakin solid anggotanya, kemudian semoga semakin dikenal di masyarakat luas, dan semoga juga dampaknya sendiri bisa meluas ke masyarakat. Dan mungkin semoga juga KSR ini bisa terus menjadi rumah bagi orang-orang yang punya hati tulus untuk membantu sesama gitu. Dan semoga semangat Keeping Humanity Alive ini gak cuma jadi tema tahunan ya Kak, tapi benar, semoga benar-benar hidup di setiap aksi kemanusiaan yang KSR lakukan tersebut gitu.
0: Oke, benar banget. Sukses ya Mindy di KSR PMI Unit UNES. Dan ini kamu masih menjabat, masih lama kan ya, baru kepilih kemarin Desember ya.
1: Betul Kak.
0: Wah, semangat semangat. Eh Mindy, boleh nanya gak sih yang megang Instagramnya PMI UNES siapa ya?
1: Kalau PMI UNES itu PMI ya, oh yang UNES ya Kak. Kalau yang UNES itu,
0: halo halo, agak terputus ya, atau kenapa ini?
1: Oh iya, sinyalnya susah ya.
0: Hilang. Iya, yang KSR PMI UNES kan. Soalnya aku tuh pernah DM, sampai sekarang nggak direspon. Makanya aku tanya langsung. Kebetulan ada Mindy di sini kan dari PMI UNES.
1: Oh ini mungkin ya Kak, masih sebelumnya belum chat, jadi mungkin masuknya di pesan yang ya, permintaan begitu atau Kak?
0: Iya benar. Itu nanti kamu cek aja. Nama Instagramnya penyiar ganteng, itu Instagramku sih.
1: Mantap.
0: Karena tuh aku butuh ini Mindy, tiap Rabu itu kan butuh narasumber tuh. Nah jadi memang kita bahasnya tangga bencana. Nah aku tuh pengen ngundang PMI UNES tapi tidak ada respon. Nanti aku chat kamu aja, udah okay, udah ada WA-nya ini ya.
1: Iya, nanti Mindy sampaikan ke tim humasnya ya Kak.
0: Oke, thank you banget Mindy atas waktunya di malam hari ini. Sukses buat kamu. By the way, masih semester berapa Mindy?
1: Mindy masih semester 4 Kak.
0: Waduh, seumuran lah kita dikit ya, beda dikit kok. Oke Mindy, makasih banyak atas waktunya Mindy. Sukses selalu buat kamu, semangat kuliahnya. Semoga nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi Mindy ya.
1: Oke Kak, boleh. Iya. Makasih banyak
0: sama-sama,
1: Kak.
0: Sama-sama Mindy, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Kak.
0: Nah, Tomro 2 itu dia obrolan aku bareng Mindiana Febri Sukmaning Tias ya, dari KSR PMI UNES. Aduh, dan juga sebagai duta kemanusiaan PMI Kota Semarang. Keren banget, ternyata ada dutanya juga. Jadi itu kalau misalnya kamu tuh pengen terjun ke dunia relawan, jangan di salah satu doang. Ikutin semuanya yang berbau kemanusiaan, yang bau kerelawanan ya kan, biar kamu paham artinya gimana ngebantu menolong sesama manusia. Ya ingat kata Mindy tadi tuh, pertolongan sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, okay? Thank you banget Tom Pro 2 buat kami yang udah dengerin. Abis ini kita lanjut lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

above you. 95,3 FM Pro 2 Riri Subarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2. Ya, masih ada aku Avian Sanes nih. Aku masih nemenin kamu. Udah pasti sampai jam 12. Dan ini tuh baru-baru jam 9. But it's time to request buat kamu yang mau request lagu di malam hari ini. Mau sharing-sharing, mau curhat-curhat ya kan? Sambil kita ngebahas tanda-tanda orang lagi jatuh cinta. Lagi gak pengen bahas yang galau-galau malam ini. Gak usah lah galau-galau. Besok kan weekend kan? Seneng lah kan pasti kalau weekend. Ya kan? Bisa jalan-jalan, bisa healing tipis-tipis ya kan? Tuh, gimana sih? Atau apa aja sih tanda-tanda kalau orang lagi jatuh cinta atau produk yang pernah kamu lihat? Mungkin kamu ngeliat teman kamu, kok tiba-tiba baik ya? Suka nraktir, ramah ke semua orang, ya kan? Semua orang disapa sama dia. Bisa jadi dia lagi jatuh cinta, ya kan? Atau suka senyum-senyum tuh ngeliat HP, pokoknya tuh auranya tuh beda aja dari yang lain. Bisa jadi juga dia lagi jatuh cinta. Atau kamu ngeliat tiba-tiba suka dandan, yang biasanya dia ke kantor burik. Jadi makin cantik ya kan, makin cakep pokoknya. Nah, kamu ngerasa kayaknya dia ini lagi jatuh cinta deh, atau lagi ada yang dia kejar, makanya tiba-tiba penampilannya berubah drastis banget, ya kan? Atau mungkin apalagi ya, tanda-tanda orang jatuh cinta tuh yang kelihatan, suka senyum-senyum sendiri tadi udah, auranya bersinar udah, suka tiba-tiba nraktir udah, tiba-tiba dandan juga udah. Tapi kamu punya tanda lain gak sih menurut kamu orang-orang yang lagi jatuh cinta tuh tanda-tandanya apa? Nah, itu boleh banget kamu sharing curhat bareng aku ya. Siapa tahu kamu lagi jatuh cinta di malam ini. Wah, jatuh cinta sama siapa tuh? Sama suaranya Avian Sanes gitu. Suaranya doang ya, jangan orangnya. Bisa gabung di live chatnya RRI Digital Tom Pro 2 atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953 atau ikutan voting di Instagram deh, Diet Pro 2 SMG. Nanti 21.15 aku juga bakalan live di TikTok. Stay tune di @Pro 2 SMG.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Nah, kita ngebahas tanda-tanda orang jatuh cinta ya kan. Tadi ada yang komen nih, langsung di TikTok udah mulai rame tahun Pro 2. Kau boleh join sekarang ya diet Pro 2 SMG nih, tanda-tanda orang jatuh cinta versinya kamu kayak gimana ya kan. Dari Kak Asta ya, tanda orang jatuh cinta itu Kak gampang. Wajahnya bersinar kayak matahari gitu. Oh, kayak di film Teletubbies yang mataharinya gitu. Terus ada lagi dari Mas JK ya, berdasarkan riset aku nih Kak ya, tanda orang jatuh cinta itu mengalami kebodohan mendadak katanya. Benar. Tiba-tiba salting ya kan, tiba-tiba bodoh. Nah, bisa jadi dia lagi jatuh cinta. Winu Santika yang Yudika, enggak ada Kak. Winu Santika tuh adanya yang sama Cinta Laura sama Dipa Barus ya. Yang lain kita enggak ada ya. Oke, ganti yang lain lagunya. Yang lain yang belum request yuk. Tumben nih, sepi nih malam ini. Aduh, kalau sepi, udahan live-nya ya guys ya. Aduh, gimana kalian nih? Katanya minta live biar rame. Tapi pas aku live sepi gini. Di grup juga sepi banget, gak ada yang komen. Ini lama-lama nanti aku blok orang grup semuanya. Kalian boleh gabung di Malin Tom Pro 2 ya. Kita masih sharing, ngebahas soal tanda-tanda orang jatuh cinta ya kan. Request lagu juga jangan lupa. Kalau lagunya belum ada, request lagi aja gak apa-apa ya. List banyak-banyak biar rame. Nanti kebetulan salah satu ya. Malam juga Kak Hilda, ayo request lagu yuk. Pokoknya aku temenin kamu di malam ini. Yang gabung bisa banget di TikTok kita sekarang ya, Pro 2 SMG. Atau pengen ikutan voting di Instagram juga bisa banget di Pro 2 SMG ya kan. Nah yuk, yang pengen request, yang pengen gabung langsung aja join sekarang. Aku temenin sampai jam 12 nih. Gas, gas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, kita langsung ngebahas soal tanda-tanda orang jatuh cinta ya kan. Baru aja masuk nih dari Mas Fatkur ini di TikTok kita @pro2smg. Biasanya kayak cewek kalau lagi jatuh cinta itu dia meniru gaya kebiasaan cowoknya. Bisa jadi atau kebalikannya Kak, cowok itu niru kebiasaan ceweknya, ya kan? Yang tiba-tiba suka ngajakin sarapan lah, yang tiba-tiba suka makan bubur ayam pagi-pagi, padahal tuh jarang sarapan kan, cuman karena dia ngeliat, wah ini cewek suka banget makan bubur, ah ini cowok suka banget makan

berikutan lah biar bisa dekat ya gitu ya nggak sih? Yang pakai baju kabel-kabel siapa lagi tuh? Ya kita back to topic ya kak ya, tanda-tanda orang jatuh cinta. Kelihatan nggak sih tuh kalau dari fisik kalau kalian lihat, ya kan? Nah ini juga abisan nih, ini tuh kayak semacam kode alam ya kak, Japan Sakura ya. Tiba-tiba pakai warna baju yang sama, benar banget ya kan? Tuh, curiga sama fans semua yang semalam dari poso-poso melakukan. Hayo tolong jangan bahas itu di sini ya, berbahaya ya. Back to topic, tolong. Aku soalnya live dipantau ini, berbahaya ya. Nah jadi buat kamu nomor 2 yang pengen gabung di malam ini boleh banget kasih tahu aku ya. Tanda-tanda orang lagi jatuh cinta tuh kayak gimana? Kalau dari pengalaman aku sih ya, mungkin aku sendiri nih kalau lagi jatuh cinta tuh mungkin lebih ke auranya lebih bersinar gitu kan. Lebih bahagia gitu, lebih ramah ke semua orang disapa, tukang parkir, tukang sapu disapa semuanya ya kan. Karena benar-benar kayak dunia tuh kayak indah banget gitu, ketemu sama dia gitu ya kan. Dari Hayo nih gak berani nonton matanya, ah cemen mah, kalau cowok harus berani dong ya. Kalau cowoknya tiba-tiba suka nonton drama Cina, cowoknya tiba-tiba suka nonton drama Cina, ya bisa jadi, kan ngikutin kebiasaan yang disuka kak, ya kan? Bukannya sering usil sama orang dia yang suka nggak sih? Bisa jadi, ya kan? Sering gangguin, sering usil, ujung-ujungnya pacaran, ujung-ujungnya ditembak, dan yang ditembak juga mau lagi. Padahal digangguin tuh tiap hari, ya kan? Nah, buat yang pengen gabung, sambil request lagu, aku temenin Tom Pro 2 sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran tepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai kamu,
1: kamu nanya
0: kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
0: Pakai kacamata biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
1: Bukan Krishna ya?
0: Bukan.
1: Bukan ya.
0: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Abis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
1: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
0: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
1: Iya.
0: Ke Kota Lama nongkrongnya.
1: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya?
0: Iya, itu laris lah tukang-tukang.
1: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, iya kan?
0: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se-menter itu?
1: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada, apalagi sih, ada hotel, ada perbankan.
0: Resto-restoan itu.
1: Iya.
0: Oh iya, bisa jadi.
1: Coffee shop.
0: Segala tempat hiburan malam itu juga.
1: Hiburan malam, iya bener.
0: Kan? Dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
1: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
0: Ya kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
1: Wah, sombong.
0: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya jangan kepunjulan.
1: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
0: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
1: Iya.
0: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
1: Betul.
0: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncak di belakang. Minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan. Untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
1: Betul.
0: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda zaman dulu tuh, aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu. Karena mereka ponian sama teman-teman.
1: Jadi sebelah mata kan. Iya benar-benar.
0: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
1: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
0: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta kebutuhan untuk sebulan. Kan itu kan minus.
1: Iya.
0: Nah, bisa dibiarin dong.
1: Betul. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
0: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh, menurut aku ya ada kok pasti satu atau dua orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
1: flexing semua.
0: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu. Pasti ada kok menurut aku.
1: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya. Jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan?

0: terganggu mentalnya.
1: Amin. Semangat ya Nanda.
2: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

minggu ini juara satunya Tema Berdua. Lagu ini nih ya, yang juara satu punya vibes yang misterius, dark, tapi bikin kita untuk nagih didengerin dan bikin kita juga ngedance juga. Sesuai judulnya, Dracula, ini ngajak kamu masuk ke dunia malam yang penuh teka-teki. Dan lagu ini sebenarnya ceritanya tentang hubungan yang intens namun melelahkan secara emosional, seperti sebuah pengakuan tentang gimana sulitnya keluar dari jeratan cinta yang terlalu posesif tapi sangat memikat. And this is Tame Impala dan Jennie from Blackpink, Dracula. This way.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Requestan udah closing ya. Susu kamu telat mulu. Kalau join di kita, maafkan ya. Udah dibilang join jam 9, join jam 10 udah close. Maaf. Nah, kita ngebahas soal tanda-tanda orang jatuh cinta. Jadi buat kamu Tom Pro 2 udah punya pengalaman jatuh cinta kan? Pernah kan jatuh cinta? Suka sama orang. Nah, itu apa yang kamu alamin tanda-tandanya, ya kan? Mungkin tadi ada yang bilang tuh, biasanya kah orang yang jatuh cinta itu tuh gampang salting, ya kan? Terus tuh sering natap HP, ngechat sambil senyum-senyum, teleponan sampai suaranya itu dilembut-lembutin. Atau biasanya tuh orang yang lagi suka sama seseorang itu pasti ngomongnya lembut, ya kan? Pupil matanya tuh melebar, kelihatan kalau dia lagi tertarik banget, ya kan? Dan kalau misalnya ngobrol biasanya sama kayak Hayo tadi tuh, ada mungkin yang enggak berani natap mata yang orang yang natap mata orang yang dia suka, ya kan? Mungkin karena bukannya takut karena mukanya serem, tapi takut dia semakin suka gitu kan. Jadi lebih baik dihindari gitu ya kan. Nah, dari Kak Susu nih katanya, gampang overthinking kalau lagi suka. Bener sih. Apalagi kalau orang yang kamu suka itu banyak banget fansnya, banyak banget yang suka sama dia. Itu pasti kamu overthinking ya kan. Takut kalah saing, takut dia gak mau sama kamu gitu kan. Takut kayak, ah kayaknya gak bisa laku suka sama dia, orang fansnya banyak gitu kan. Pasti pacarnya juga banyak gitu. Kalau Hayo nih jadi lebih cemburuan katanya. Bisa jadi cemburuan berlebihan ya kan, yaitu dicie-ciein lah padahal dia yang cemburu tuh kan. Tuh benar banget. Takut udah keduluan sama yang lain Kak. Benar. Jadi kalau kamu suka sama orang tuh ungkapin aja coy. Sekarang tuh bukan masalah mau cewek, mau cowok, ungkapin aja dulu ya kan. Ujung-ujungnya ya siap-siap terima konsekuensi. Beruntung kamu kalau lagi April Mop, kamu bisa berdali April Mop gitu ya kan. Tapi kalau misalnya enggak April Mop ya terima nasib nomor 2.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam. Ini masih jam 10 ya. Nah, jadi buat yang pengen gabung, langsung aja join di live TikTok kita sekarang. Kita masih ngebahas tanda-tanda orang jatuh cinta ya. Besok udah weekend juga. Ada agenda kemana besok yang lagi jatuh cinta? Ayo kita bareng-bareng ketemu. Nanti kita bisa ya kapan-kapan hangout bareng nih sama teman-teman yang di Semarang yang kemarin mungkin belum sempat ikutan join sama teman-teman Pro 2 ya kan, viewers-viewers Pro 2. Next day kita adain kumpul-kumpul lagi ya kan, pada mau ini, pada rame ya kan. Kita tuh udah ada grup di Instagram, tapi sepi banget coy, yang nongol-nongol orangnya ini doang. Apakah kita kick aja yang enggak komen-komen itu atau kayak gimana bagusnya teman-teman? Aduh, kalau ngomongin jalan-jalan di Semarang kan banyak banget tempat-tempat yang bagus tuh kan. Mungkin yang bisa ngebantu vibes jatuh cinta kalian jadi makin jatuh cinta ya kan. Mungkin ngelihat udara segar, ngelihat pepohonan hijau, ngelihat perbukitan, atau mungkin ngelihat hamparan sungai ataupun air ya kan, itu bisa banget tuh buat bikin vibes jatuh cintanya makin kerasa jatuh cinta ya kan. Yang pengen gabung join sekarang, penasaran, cek TikTok kita yuk di @pro2smg. Aku masih nemenin kamu sampai jam 11 ya.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Suster, tadi saya melawan 5 orang, saya nggak mundur. Malah, saya berhasil bikin mereka semua masuk rumah sakit. Keren nggak tuh, Sus?
1: Enggak sih, Mas. 5 orang itu ke rumah sakit kan dalam rangka nganter, Mas. Memang bener sih, Mas nggak mundur. Gimana mau mundur, lawang belakangnya tembok?
0: Sus, kok suster tahu jadi malu?
1: Ya iyalah saya tahu. 5 orang tadi itu mendonorkan darahnya untuk Mas.
0: Hah? Beneran, Sus?
1: Ya iyalah, Masnya tadi kehilangan banyak darah. Perlu Mas ketahui nih, bahwa satu kantong darah mampu menyelamatkan nyawa seseorang, termasuk nyawanya Mas.
0: Gitu ya, Sus?
1: Benar, jadi dengan berdonor darah, kita sudah melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan.
0: Jadi malu saya?
1: Malu kok terusan.

itu nostalgia sama lagunya PSY ya gak sih? Gangnam Style itu lagu viral banget tuh, aku ingat banget waktu SMP, kayaknya kelas berapa ya? Ya pokoknya untuk SMP lah. Kalian kapan itu? SD atau SMA? Ketahuan umurnya. Bisa banget gabung Tampro 2 di malam hari ini ya. Ikutan voting di Instagram yuk, diat Pro 2 SMG. Karena ini tinggal satu segmen lagi ya. Abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Menurut kamu tuh tanda-tanda orang jatuh cinta apa? Yang mana? Ikutan voting sekarang di Instagram @pro2smg.

itu, saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI, lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi, terima kasih RRI, Prof.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget. Sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni. Bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga. Karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens. Jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama. Ada yang jelas banget, ada yang samar juga. Dan semuanya valid. Jadi kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas aja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Nah, nomor 2 ini karena udah mau jam 11 ya, waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Wah, koneksinya tiba-tiba hilang, coy. Aku tadi bikin voting kan, itu soal apa tadi nih? Soal tanda orang sedang jatuh cinta. Soal terbanyak itu adalah suka senyum-senyum sendiri. Wow, jangan dibilang orang gila ya senyum-senyum sendiri ya kan. 50% itu milih suka senyum-senyum sendiri. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Terus itu 33%-nya milih auranya lebih bersinar ya kan. 17%-nya milih tiba-tiba dandan gitu ya. Tiba-tiba nraktir gak ada nih. Kita sapa dulu yang udah ikutan voting di malam ini. Ada Ayu underscore Putri. Terus ada siapa lagi? Ada Muhammad Avandistro. Ada Mindiana. Ada Nas.Kaila. Terus ada Hilda Nadila Atikasari. Sama Farida Mufarida. Tanggapannya ya, Farida Mufarida ini punya kisah yang unik nih. Kalau gitu cinta itu kak, aku biasanya lewat di depan rumahnya TPTP. Sama banget kayak Hayo kan, lewat depan Mas Gofar TPTP dia. Ini Mas Gofar dengerin loh Hayo. Fun fact-nya walaupun mereka gak nontonin TikTok, tapi mereka tuh dengerin siaran, di sana tuh ada radionya. Jadi nomor 2, kalau gitu jatuh cinta tuh kayak gitu kalau katanya Farida nih. Lewat depan rumahnya kak, TPTP gitu kan, berharap nanti dia keluar ngeliatin aku gitu, aduh. Tapi banyak lagi sih kalau misalnya kita ngeliat tanda-tanda orang lagi jatuh cinta ya kan. Tuh, takut banget dia mulai penasaran sama Hayo. Makanya nanti dicanya, nanti abis itu nanti aku pulang kan, dicekat aku tuh. Yang mana namanya Hayo Mas katanya. Bilang ke dia ya istriku nyariin. Jadi Topro 2, thank you banget buat kamu yang udah join di malam hari ini ya. Besok aku libur dulu 2 hari. Kita nanti ketemu lagi di hari Senin ya, insya Allah. Semoga sehat-sehat semuanya. Semoga batuk aku cepat sembuh. Dan kita bisa ketemu lagi di hari Senin. Besok jangan kemana-mana, besok malam ada siaran lagi ya kan. No. Iya, nanti aku tunjukin fotonya Hayo, Davina Karamoy, sama satu lagi siapa? Syifa Haju, nanti dia milih yang mana Hayo gitu kan. Oke, okay. Tampro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin. Aku cabut dulu, udah batuk-batuk banget ini ya. Buat kamu happy weekend ya. Dan selamat malam, selamat istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ini ada pasti teman Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Tumpang Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asmaul husna. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Allah aziz dan hakim. Dan adalah Allah, ya, misalnya alimun hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu yang menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum, ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Tabarok, Huwallazi khalaqal maut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu Allah mengatakan wa huwal aziz, Allah menutup dengan dua nama. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha Aziz dan Maha Ghafur. Aziz itu Maha Perkasa, yang mempunyai izzah, kemuliaan. Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa? Bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan ia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan ia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu, ya akhi, a'azzakallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut, namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, ya, kekuatan. Itu aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada dia saja. Adapun manusia, dia tidak punya izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah, kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam nikmat dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah Al-Aziz, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkin kalau Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian, kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tabat padanya nama-namanya, selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Ya, bahkan sering kali, bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah, ya, redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW apa? Masawa samawati sab wal arduna sab. Ya binisbati lil kursi illa kahalqah. Ya. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa, kata Rasulullah SAW? Seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi yang sangat besar begitu dibandingkan dengan arasy kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir lagi. Kemudian ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, di situ ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersamayam di atas arasy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arasy makhluk yang paling besar meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arasy sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, ya, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan ya redaksi daripada dan makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Memang betapa indah Al-Qur'an ya akhal Islam azakumullah bagi mereka yang mau memikirkannya. Maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau kamu lagi scroll medsos gitu ya, terus lihat produk lokal yang makin kece packagingnya, bisa jadi itu hasil dirangkul. Tapi ini dirangkul beneran ya. Jadi Perkumpulan Rakyat Semarang Kuliner atau kalau disingkat jadi Rangkul Semarang, ini lagi aktif banget dukung UMKM biar naik level lagi. Jadi Ketua Umum Rangkul Suyatno ini bilang kalau program dari Pemkot Semarang dan juga Pemprov Jawa Tengah itu ngebantu banget. Mulai dari pelatihan kemasan, habis itu manajemen pemasaran, sampai media sosial juga ada. Jadi UMKM gak cuma jago bikin produk, tapi juga jago jualannya nantinya. Terus menjelang Ramadan ini, Rangkul juga ikut tender katalog parcel dari Dinas Koperasi Jawa Tengah. Artinya itu berarti produk-produk lokal ini makin punya panggung juga secara resmi buat tampil dan bersaing. Gak cuman itu, mereka juga bakal makin gencar lagi nih promosi lewat event sama media sosial biar masyarakat itu makin cinta sama produk sendiri, teman Pro 2. Lebih cinta sama produk lokal juga. Jadi kalau udah bisa dirangkul, kenapa harus jalan sendirian, ya kan?
1: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Sama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang melaksanakan inspeksi menyeluruh pada lintas antara Semarang Tawang hingga Cepu Kamis lalu. Hal itu sebagai langkah antisipatif mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim guna meminimalisir potensi gangguan operasional serta keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif menyampaikan langkah ini merupakan upaya proaktif perusahaan dalam memitigasi potensi gangguan operasional khususnya akibat dinamika cuaca saat ini. Selain melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi jalur dan prasarana, KAI juga mengidentifikasi titik-titik rawan. Hal itu untuk memastikan kesiapan peralatan siaga serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas melalui pembinaan langsung di lapangan. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang terus mengebut penanganan dampak bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, mulai infrastruktur hingga pengiriman bantuan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut berbagai langkah percepatan langsung dilakukan mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Ia menegaskan Pemkot Semarang tidak hanya hadir saat bencana terjadi namun juga memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat agar warga segera kembali merasa aman dan nyaman. Tidak berhenti pada penanganan darurat, Pemkot Semarang juga sudah mulai masuk dalam tahap pemulihan lingkungan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim sendiri telah menyusun rencana teknis dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak. Info Pro 2. Informasi terakhir nomor 2, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkap target timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang yaitu meningkatkan peringkat dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menghadapi Oman pada 5 Juni kemudian Mozambik pada 9 Juni. Tambahan poin signifikan dalam ranking FIFA bisa dipetik jika kemenangan diraih oleh Jerry Izaz dan kawan-kawan. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-122 dalam peringkat FIFA, artinya tambahan poin dalam jumlah besar bisa didapatkan karena Oman dan Mozambik ada di level yang lebih tinggi dalam ranking tingkat dunia. Oman menempati peringkat ke-79 sedangkan Mozambik ada di urutan ke-101. Dengan posisi yang lebih tinggi, otomatis kemenangan akan berubah angka signifikan dalam pemeringkatan di ranking FIFA untuk Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat hari Sabtu teman Pro 2, selamat pagi. Aha, weekend lagi. Gimana? Happy dong ya harusnya. Masanya kalau buat aku weekend tuh berasa Senin, soalnya karena dia mulai siaran lagi, karena udah libur terus siaran lagi akhirnya. Mungkin ada juga yang sama kayak aku kali ya teman Pro 2 ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini, di hari Sabtu pagi ini, tentu aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita nikmatin pagi ini ya. Kalau ngeliatin dulu masih belum terang-terang banget ya. Tipis-tipis dinginnya tadi pagi tuh waktu berangkat ya. Jadi semoga yang pagi ini mau olahraga, yang mau cari sarapan, yang mau beres-beres, yang mau apa deh, pokoknya nikmatin pagi ini lancar semuanya, aman semuanya ya. Gak apa-apa, weekend tuh waktunya pol-polin aja gitu seru-seruannya ya. Yaudah, kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Bupati Semarang Ngesti Nugra ini menegaskan kalau sistem pelaksanaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kabupaten Semarang harus transparan, harus adil, harus bebas dari praktik titip-menitip atau pungutan liar atau pungli. Nah ini nggak boleh ya, karena emang bisa dibilang ini jadi komitmen juga supaya menciptakan pelaksanaan siswa baru di tahun ini yang lebih fair play ya istilahnya. Kalau main olahraga kan fair play, main olahraga maksudnya lu. Yang jelas kan emang biar fair play juga, buat gak ada permainan-permainan yang gak semestinya juga, dan harus menjunjung asas keterbukaan, keadilan, dan integritas supaya semua anak ini dapat pelayanan pendidikan yang sama ya. Makanya daripada apa namanya titip menitip itu kan ya udah bersaing aja dengan kompetensi masing-masing ya, nilainya udah ada ya, kompetensinya udah ada ya, jadi udah bersaingnya di situ aja. Dan beliau juga memastikan akan melibatkan unsur Forkopimda untuk pelaksanaan pengawasan SPMB agar berjalan objektif dan juga akuntabel. Jadi emang benar-benar supaya berlangsungnya proses ini ya selama beberapa waktu ke depan ini akan berjalan dengan lancar dan juga aman. Dan bahkan untuk tahun ini di Kabupaten Semarang ya, ini total daya tampungnya ini mencapai 23.065 dengan potensi pendaftar sebanyak 13.000 kurang lebih, sedangkan untuk daya tampung di SMP MTS itu tercatat 16.000 sekian. Jadi emang lumayan banyak juga, dan mudah-mudahan ya bersaingnya dengan kompetensi gitu ya. Usahakan kalau misalnya masalah praktik titip menitip ini sama kayak kita malas dititipin sama orang ya, kalau misalnya kita bawaan kita juga lagi banyak ya. Titip buan, ora usah, aku ora iso diotitipi ya, wes kakean urusanku, ora usah.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Kau nanya,
0: kita jawab.
1: Hey, kau nanya kita jawab, teman pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok, kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.
1: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
2: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial battery-nya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
0: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
1: Baterainya awet.
0: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya awet.
1: Tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
0: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
1: Betul
0: gitu, kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya, kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak, siapapun yang ngajakin, enggak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
1: Wow.
0: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
1: Betul.
0: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
1: Iya.
0: Plus kalau aku ya, pasang status di Instagram.
1: Oke.
0: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
1: Iya.
0: Dan mereka beneran ngerti itu.
1: Gak ganggu ya, gak ada yang ngajakin nongkrong, gak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang gak enakan. Emang kalau gak enakan, besok-besok kamu gak diajak lagi. Iya kan? Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi gak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong, walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
0: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam. Yang penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesan minum, pesan makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
1: Iya.
0: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
1: Betul
0: gitu loh.
1: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis.

0: Jadi
1: gitu ya Lulu ya.
0: Iya Lulu, ini kan pedurungan-pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Hmm. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
1: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
0: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
1: Benar, atau sama keluarganya.
0: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
1: Sesekali, oke lah Lulu.
0: Oke okay. Ya.
1: Semangat Lulu.
0: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Wijaya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, Jaya Sepak Bola Indonesia.

Kalau kita ngomongin soal masalah sampah, terutama sampah-sampah yang ada di sungai itu ya, ini nek jariku ya, nek menurutku, menurut keyakinan aku, kalau ini tuh bukan masalah gara-gara orang itu dari apa namanya tinggi rendahnya pendidikan atau segala macam, tapi emang masalahnya adalah pada kebiasaan masyarakat, kesadaran terhadap dampak lingkungan. Dan ini diambil juga oleh pengamat lingkungan Universitas Diponegoro Ika Bagus Priambada yang bilang kalau kesadaran masyarakat dan penegakan hukum itu jadi kunci utama untuk ngatasin persoalan sampah sungai. Nah, masalahnya adalah pendidikan tinggi itu nggak jamin seseorang itu akan ngelakuin hal yang benar. Karena balik lagi, sadar kalau misalnya sampah yang dibuang sembarangan, terutama kayak ke sungai itu ya, itu punya dampak buruk buat diri sendiri dan juga lingkungan gitu. Kadang kan kita ngerasa kayak, wes yang penting dibuat, diuncalno wey, terus jepur masuk ke sungai. Nah, kita nggak pernah tahu tuh ya, mau sampah sekecil apapun itu ternyata kan bisa ngambat sungai juga tuh ya. Karena numpuk. Bayangkan kalau cuma kamu doang, tapi kalau ada 1000 orang punya pikiran yang sama gitu ya, buahnya langsung uncalnya. Nah, lama-lama kan penuh juga itu. Makanya bisa dibilang orang ini harus lebih sadar bahwa dampaknya ini kurang bagus sebenarnya. Dan bahkan sebenarnya ada juga penegakan hukumnya atau aturan yang berlaku gitu. Kalau misalnya ada masyarakat yang sengaja ngebuang sampah supaya ini bisa apa ya, bisa dijalankan gitu. Kalau misalnya masyarakat udah tahu dampaknya tapi masih aja buang sampah sembarangan, masih aja buang sampah di sungai. Nah, kira di istilahnya tuh kayak wes diandani tetep aja mbok lakoni. Nah, makanya paling bener ya dihukum. Makanya kita lihat aja nih, mudah-mudahan ada penegakan hukum yang benar untuk masalah kayak gini. Dan kita makin sadar juga kalau misalnya buang sampah sembarangan itu nggak bagus, bahkan dampaknya bisa balik lagi ke diri kita sendiri.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Menjanjikan nggak peluang untuk menjadi seorang musisi kalau dari POV kamu?
2: Kalau dari POV aku ya, setelah aku mengenal ya, setelah aku terjun, sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Menurutku itu sangat menjanjikan. Asalkan yang perlu digarisbawahi adalah kamu sebagai seorang musisi yang baik ya.
1: Oke.
2: Tidak aneh-aneh, dalam tanda kutip tidak aneh-aneh. Itu hasil yang kamu usahakan itu tidak kamu larikan ke hal-hal yang buruk. Seperti itu. Mungkin kalau hanya sekedar senang enggak apa-apa, sebentar aja itu kan. Tapi kalau misalnya kamu memang kepingin bisa, itu sangat menjanjikan menurutku ya. Aku terus terang, semua alat-alatku, semua yang aku hasilkan itu adalah hasil dari kerjaku sebagai musisi.
1: Musisi.
2: Semuanya, semuanya. Dan aku sedikit tersinggung sedikit. Nah itu sih, kalau misalnya ada yang bilang, emang kamu musisi bisa dapat apa?
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke. Udah jam 7 lewat semenit ya. Waktunya buat aku spill lagu-lagu yang bisa jadi favorit kamu di pagi ini, yang bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chatnya Pro2 Semarang sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun juga di App Store. Karena aku tunggu sampai jam 8 nanti, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti ya di jam 8 ya. Jadi buruan sekarang juga vote. Tapi lagunya ada apa aja nih buat pagi ini? Ya udah, kasih dulu deh ya. Lagunya buat pagi ini ada apa aja? Yang pertama aku punya dari Lugia dengan Memikat.

5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin sekali lagi caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store gratis sekarang juga ya. Buruan vote sekarang juga karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8.